0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Rayu dari Maranjola featuring Lale Ilmanino nemenin kamu aja masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Okay, lanjut aja deh. Tapi habis ini aku mau kasih info terupdate seputar perkiraan cuaca. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja teman Pro 2. Nanti aku juga akan hadirkan informasi seputar lalu lintas dan juga info lowongan kerjaan. So stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.
2: Teman Pro 2, saatnya Shirley update ke kamu untuk perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Nurjana dari BMKG Ahmad Yani.
3: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Senin 10 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Surakarta pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah. Kemudian untuk sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta adanya potensi peningkatan kecepatan angin. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan antara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
2: Ya, itu tadi informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini yang berlaku untuk jam 7 pagi sampai jam 7 malam nanti. Pastikan teman Pro 2 juga bisa terus update untuk perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu bagaimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Sekarang Shirley juga sudah terhubung dengan rekan yang ada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi. Oke, halo, selamat pagi. Mohon maaf Mas, agak putus-putus.
2: Oh ya, selamat pagi Kak.
1: Ya, selamat pagi nih, dengan rekan siapa?
2: David.
1: Rekan David. Oke, rekan David, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Shirley. Untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama, kita mulai dari batas kota. Kita mulai dari batas kota bagian selatan untuk Serak Dawung. Untuk Dawung, pagi hari terpantau untuk arus lalu lintas yang memasuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo. Pantau cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Dawung bergeser ke Simpang Gemblekan, terpantau saat ini untuk Simpang Gemblekan untuk arus lalu lintas dari arah utara maupun selatan cukup rame namun masih lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah barat tersendat dikarenakan ada pengerjaan proyek drainase. Untuk dari arah timur terpantau cukup rame namun masih lancar. Dari Simpang Gemblekan kita beralih ke kawasan Selamat Riyadi, kita ke Simpang Purwosari. Terpantau pagi hari ini untuk kawasan Simpang Buat Purwosari untuk arus lalu lintas dari arah barat maupun timur cukup ramai namun masih lancar, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Nah, Simpang Purwosari kita bergeser ke timur, kita ke Simpang Gendengan. Untuk pagi hari ini juga terpantau Simpang Gendengan arus lalu lintas cukup ramai dari arah utara maupun selatan. Untuk dari arah barat terpantau sedikit mengalami kenaikan volume kendaraan dibandingkan dengan 15 menit yang lalu, dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Simpang Gendengan kita bergeser ke Simpang Tugu Wisnu. Untuk Simpang Tugu Wisnu saat ini arus lalu lintas dari arah utara, selatan, barat maupun timur cukup ramai namun masih lancar, tidak terjadi penumpukan di masing-masing kaki simpang dan masih didominasi kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari Simpang Tugu Wisnu bergeser ke batas kota bagian utara untuk Ring Road terpantau arus lalu lintas yang memasuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Dari Ring Road bergeser ke batas kota Juro juga saat ini terpantau arus lalu lintas yang memasuki Kota Solo maupun keluar dari Kota Solo menuju ke arah Karanganyar juga terpantau cukup ramai namun masih lancar, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo sore siang pagi hari ini. Kembali ke rekan Shirley.
1: Siap, terima kasih rekan David, selamat kembali bertugas, sehat selalu. Itu tadi teman Pro 2, informasi lalu lintas di pagi hari ini untuk wilayah Surakarta, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Ada info loker teman Pro 2, ini dari Rumah Sakit Bhayangkara Surakarta yang membuka lowongan kerja untuk radiografer dengan kualifikasi pria maupun wanita, pendidikan minimal D3 radiologi. Dan kalau bisa sih yang memiliki STR aktif dan SIP ya. Dan nanti bersedia mengurus SIP di rumah sakit. Serta memahami prosedur, prinsip proteksi, pemeriksaan, dan juga perawatan alat radiologi. Diutamakan yang memiliki sertifikat PPR dan masih berlaku. Kemudian berpengalaman bekerja di klinik atau rumah sakit ya. Kalau fresh graduate gimana? Boleh melamar juga ya. Kamu bisa kirimkan lamaran kamu ke nomor WhatsApp 0878-3155-8518. Oke, selanjutnya ada info loker juga. Ini dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sleman. Yes, di Sleman yang membuka 4 posisi, yaitu keuangan, radiologi, tenaga vokasi farmasi, dan juga rekam medis. Gitu teman Pro 2. Untuk kamu yang mau mengirimkan CV dan lamaran, bisa kamu pastikan kualifikasi dan syaratnya terpenuhi ya. Laki-laki, kalau kamu mau daftar di keuangan dan radiologi, ini dibutuhkan untuk laki-laki ya. Sedangkan tenaga vokasi farmasi dengan dan juga rekam medis itu laki-laki maupun perempuan gitu. Untuk keuangan yang dibutuhkan adalah pendidikan S1 akuntansi, sedangkan untuk radiologi dibutuhkan untuk D3 radiografer, sedangkan kemudian tenaga vokasi farmasi dibutuhkan untuk lulusan D3 farmasi serta D3 perekam medis untuk kamu yang mau melamar di posisi rekam medis gitu ya. Usia maksimal 30 tahun itu dari keuangan, radiologi maupun tenaga vokasi farmasi ya. Kemudian selanjutnya yang memiliki STR aktif juga teman Pro 2. Tapi kalau info selengkapnya sih kamu bisa cek di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Paling lambat itu tanggal 13 Agustus jam 12 siang, sehingga masih ada waktu untuk kamu yang mau mendaftar ya. Atau mau cari infonya dulu, bisa menghubungi HRD-nya di 0895-1494-8615. Tapi kalau teman Pro 2 juga pengen dikirimin sama Shirley info loker barusan, aku akan kirimkan, tapi WhatsApp terlebih dahulu di nomor WhatsApp Pro 2 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: kuat untuk kamu.
1: Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Insinyur Soekarno.
0: Kuatamu.

Lagu ini zaman kamu kelas berapa, Ska, teman Pro 2? Ada aja ya lagunya, terus bahasa saya tuh bener-bener sih. Dubidu, ada serial televisinya juga ya, teman Pro 2. Cuman kalau nonton gak ya serial televisinya, aku lupa sih. Tapi kalau lagunya Gita Gutawa Dubidu ini jelas sih, aku tahu banget sama lagu ini. Lagu yang dirilis tahun 2007, teman Pro 2. Bagaikan kuncup memulai untuk mereka. Punya tanaman bunga gak di rumah kamu? Saya ada tanaman buah sih, teman Pro 2. Ya udah, yuk kita lanjut aja, masih di Spada dengan segmen BST Battle Sound Today. Aku punya lagu enak, lagu yang satu ini favorit aku banget. Sama kayak lagunya siapa ya? Banyak lagi lagu yang aku suka banget dan sampai kapanpun pasti aku akan suka. Lagunya Zain featuring Sia, ada Dust Till Dawn. Lagu ini adalah lagu yang jujur enak banget ya. Maknanya juga bagus banget. Liriknya, suaranya, dua-duanya juga enak nih, si Zain sama Sia. Lagunya Zain featuring Sia ini, Dust Till Dawn, itu dirilis tanggal 7 September 2017 ya, di Global dan Video Musik. Tapi kalau secara resmi di platform digital atau label itu 8 September 2017, teman Pro 2. Lagu yang oke banget gak sih? Dan ternyata lagu Dust Till Dawn-nya Zain featuring Sia ini ya, pernah juga menjadi salah satu back sound di film gitulah, yang emang cukup ikonik ya, teman Pro 2. Nanti kita boleh bahas bareng-bareng aja, siapa tahu kamu juga ternyata suka banget sama lagu ini, boleh. Jadi lagu Dust Till Dawn itu tuh pernah menjadi soundtrack promosi untuk film The Mountain Between Us di tahun 2017 juga. Aku akan adu sama satu lagu yang waktu dia rilis itu sering banget kamu request, dari siapa sih? Dari Alan Walker featuring Robin Paxton, Dust.

Walker Dust barengan sama Robin Paxton ini tuh dirilis tanggal 6 Maret 2025 ya. Gimana? Suka gak sama lagu ini? Yang jelas sih bulan Maret 2025.

Waktu itu inget banget sih sampai sekarang. Waktu lagu ini rilis, teman Pro 2 sering banget request lagu ini. Jadi apakah kamu akan lebih pilih Dust miliknya Alan Walker featuring Robin Paxland? Atau mau pilih lagunya Zayn featuring Sia, Dust Till Dawn? Coba voting dari sekarang ke nomor WhatsApp Pro 2 081327866966. Lagu enak banget dari Ran, kulakukan semua untukmu. Hope you enjoy it.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Jadi gimana teman Pro 2 mau pilih lagunya Zain featuring Sia Dust Till Dawn atau mau Dust miliknya Alan Walker barengan sama Robin Pecklen? Silahkan kasih tahu sekarang aja. Udah banyak teman Pro 2 yang pilih lagu juga, tapi katanya Catur tadi bingung ya, udah menentukan pilihan atau belum? Kalau belum, ayo pilih yang aku suka aja. Loh, kok gitu sih? Yang paling aku suka gitu ya maksudnya ya. Karena kalau Shirley, Alan Walker jujur aku juga suka sama dia, karya-karyanya bagus, orangnya juga ramah. Pokoknya epic lah karya-karyanya Alan Walker. Cuman kalau disandingkan dengan Dust Till Dawn, aku suka Dust Till Dawn. Gimana kalau kamu pilih salah satu ya? Tuh, aku aja pilih salah satu loh meskipun berat. Ya, tak tungguin ya teman Pro 2 ya, sampai nanti jam 9 kurang deh. Silahkan voting dari sekarang di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Tadi sempat ngomongin lagu Dubi Dubi Dubi Dubai Dubi Dubi Dubai Dubi Dubi Dubai. Nah, aku tuh jadi inget sama sinetron-sinetron zaman bahla, zaman dulu waktu saya masih kecil, ya nggak? Kalau lihat Dubidu, ini kan salah satu sinetron yang pemerannya ada Oga Syahputra juga ya. Aku lupa-lupa ingat soalnya. Lupa itu lagu juga ya. Enggak, tapi beneran ingat, tahu banget sama si pemeran si anak kecilnya ini. Tapi lupa ceritanya kayak mana gitu. Ternyata episode pertama aja udah tahun 2008. Usia saya berapa itu ya? Masih kecil. Enggak gitu ya. Ada juga yang aku lebih ingat adalah Eneng dan Kaos Kaki Ajaib. Itu bagus juga loh. Itu salah satu sinetron yang sangat ikonik sekali ya. Kalau ditanya pasti sampai sekarang juga masih keinget dengan Kaos Kaki Ajaibnya itu dan juga wajahnya si Eneng, ya kan? Terus ada juga banyak ya, tahun-tahun itu tuh ada Baby Doll. Kalau Baby Doll ini aku lupa sih, nonton apa enggak? Kayaknya enggak. Tarzan Cilik aku kayaknya juga enggak nonton. Yang aku tonton itu malah kalau Eneng dan Kaos Kaki Ajaib itu tahun 2007. Ada juga di tahun 2012-2013, itu judulnya adalah Putri Bidadari. Nah, itu pemerannya sekarang pasti udah gede ya. Terus kan ada Sandra Dewi juga ya, teman Pro 2. Dia jadi bidadari gitu, itu bagus tuh. Aku masih ingat sampai sekarang lagi, ya ampun. Apalagi ya? Si Entong, ya benar si Entong. Terus habis itu Heart Series itu juga. Waduh, legend ya teman Pro 2. Dan masih banyak lagi sih. Apa nih sinetron zaman dulu, zaman waktu kamu masih SD lah setidaknya. Atau SMP yang kamu masih ingat? Oh, sama ini sih. Awas Ada Sule ya. Itu SMP tuh aku masih inget juga tuh. Ya ampun, kayak gini tuh yuk. Cuman ngelihat poster sinetronnya gitu ya. Itu tuh berasa kayak balik ke masa itu dan kayak bisa enggak ya gitu. Throwback aja teman Pro 2 ya, flashback ke masa-masa itu nontonnya di TV dengan setting ruangan yang seperti ini di rumah gitu sih aku. Ternyata sudah berlalu bertahun-tahun ya. Sekarang sudah 20 tahun lebih bahkan. Ya ampun, masa-masa yang luar biasa dengan segala liku-liku yang ada juga. Ya mungkin kadang kayak lagunya Mahal ini sih gak pernah sempat terucap, tapi kita bisa rasain dan bisa dapet pembelajaran dari situ. Aduh, kan jadi mellow. Ya udah, sambil aku tungguin lagu yang kamu pilih di BST Battle Song Today, aku ulangin lagi ya. Mau lagunya Zain featuring Sia Dust Till Dawn atau mau lagunya
Alan Walker ya, featuring Robin, yaitu Dash, teman perwa.

Pilih salah satu aja, oke? Okay? Kalau ngomongin lagu Dust Till Dawn, ya adalah lagu yang enak banget dan menceritakan ya tentang komitmen kuat gitu ya, dan juga janji seseorang untuk selalu setia mendampingi kekasih hatinya menghadapi berbagai masa, entah itu sulit, senang, ya bareng-bareng, bahkan dari matahari terbit sampai terbenam, ya kan? Dari senja sampai fajar, begitu juga sebaliknya gitu ya. Sama tekad yang kuat banget untuk mempertahankan hubungan meski harus melalui rintangan yang besar. Oh my God, aku banget. Aduh, ya ampun. Sama lagunya Alan Walker ya, Dust, ini adalah lagu yang juga enak banget. Maknanya juga bagus, yaus, karena menceritakan kalau dari apa namanya teman pro 2, dari judulnya kan dust, debu gitu ya, mana butiran debu lagi. Namaku cinta ketika kita bersama, masih ingat gak sih sama lagu itu? Coba kita akan bahas lebih lanjut sambil nungguin lagu yang udah kamu pilih ya di BST Battle Song Today.

0: 103.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rain, teman Pro 2, buat kamu aja masih aku temenin Dispada di segmen BST Battle Song Today. Gimana? Lagunya siapa? Mau Das Aja Po dari Alan Walker featuring Robin Paxton. Ya emang kalau dengerin lagunya, judulnya tuh kayak ini lagu tentang apa ya? Tapi ketika coba memasuki lagu ini tuh sebenarnya tentang perayaan atas energi panggung sama ikatan emosional yang kuat antara musisi ya sama penggemarnya. Jadi Alan Walker itu menyatakan kalau lagu ini dirancang untuk menangkap atmosfer yang kuat banget, yang membara dan semangat dari penampilan langsung mereka di atas panggung. Dan Dust ini merefleksikan kedekatan dan hubungan yang erat gitulah yang sudah dibangun bersama dengan para fansnya di seluruh dunia, terutama selama rangkaian tur panjangnya Walker World Tour. Aduh, mau dong nonton. Dan gak cuma itu, tapi lagu ini lahir dari proses kreatif dan chemistry yang terbangun antara Alan barengan sama Robin setelah 4 tahun saling mengenal dan bekerja sama dalam berbagai tour internasional gitu. Dan emang bagus banget waktu lagu ini masuk ke refnya gitu kan. Dust, itu enak banget sih, kayak kebayang kalau lagi konser waktu refrennya lagu Dust ini masuk gitu, kayak langsung ya semuanya jingkrak gitu ya. Dust, enak banget sih, serius. Dan nuansa liriknya, ini kalau dari segi lirik ya, lagu ini juga menggambarkan dinamika hubungan yang abu-abu atau tidak jelasnya status gitu lah. Berawal dari teman biasa sampai akhirnya ada timbul tuh perasaan-perasaan yang lebih di dalamnya. Jadi sebenarnya emang kalau lagu tuh tergantung perspektif orang gitu ya. Banyak orang yang bisa menginterpretasikan lagu sesuai sama dirinya sendiri, dirinya masing-masing gitu ya kan. Misal kayak lagu yang aku suka banget itu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Aku bisa membuat lagu itu untuk pasangan, bisa juga untuk keluarga atau sahabat gitu. Itu bagus banget juga sih lagunya. Why? Monggo silahkan yang belum vote, vote dari sekarang aja. Lagunya Dust Till Dawn dari Zain featuring Sia atau Alan Walker featuring Robin yang Dust. Silahkan aja di nomor WhatsApp Pro 2, kasih taunya 081327866966. Selamat pagi Catur, masih stay tune aja, terima kasih sudah pilih. Aduh bagus semuanya, bingung ya. Oke nanti aku bacain ya lagu pilihan kamu ya di BST hari ini. Terus tadi ngomongin sinetron zaman bahela. Ada Catur yang nonton film lagi, sinetron Candy, Bawang Merah, Bawang Putih, sama Upik Abu dan Laura. Iya Upik Abu juga nih, bener-bener. Tapi udah agak lupa sih yang mana gitu ya. Cuman pemerannya tuh kan ada si Cinta Laura juga ya. Terus sama siapa itu? Istrinya Dude Harlino, Alisa ya, Alisa Subandono ya. Mana Alisa Dagize lagi, bukan itu istrinya Al ya. Dan zaman dia masih muda gitu ya. Sekarang mereka tuh juga masih tetap eksis juga, bahkan dengan kekuatan mereka yang baru di era media sosial, yaitu juga kadang kayak Bang Yawan, ini udah lama banget nih, ini orang udah lama banget. Apalagi yang udah legend-legendnya sekarang mungkin sudah sudah lanjut usia gitu ya teman Pro 2, atau yang emang udah senior-senior, misal kayak Lydia Kandau. Terus habis itu masih banyak lagi deh ya aktor aktris Indonesia yang sampai sekarang juga masih main-main sinetron, bahkan serial gitu ya, film juga itu banyak banget yang keren banget. Aku kadang lupa namanya, tapi ini di pikiran aku ingat wajahnya. Cuman lupa sama nama-namanya. Yang jelas seru banget ya di masa-masa itu. Tapi kalau Catur waktu ini apa nonton Candy, Bawang Merah, Bawang Putih, Upi Abu ini waktu kamu kelas berapa kalau boleh tahu ya? Sama kayak aku nggak, SD deh kalau nggak salah, atau beda jangan-jangan ya? Lo kok gitu? Cuman ya aku jadi throwback aja ke sana teman Pro 2. Ya udah habis ini aku mau bacakan satu persatu ya lagu pilihan kamu. Jadi stay tune sambil nungguin kamu yang mungkin masih typing dan masih bingung sama lagu yang mau kamu pilih di BST hari ini.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Let's go teman Pro 2, aku langsung aja bacakan satu-satu ya. Kamu yang udah vote, terima kasih banyak. Tapi yang belum vote masih ada waktu kan, sambil aku bacain dari bawah. Dari yang paling pertama vote ada siapa? Aku akan cek terlebih dahulu. Ada April, aku vote Dust-nya Alan Walker. Baik, terima kasih. Lanjut ada teman Pro 2 Lea, selamat pagi kak, aku pilih Dust. Oke, siap. Makasih. Ada lagi RBM Family, selamat pagi Pro 2, aku pilih Dust Alan Walker. Buat Mbak Shirley, selamat bertugas. Merdeka, merdeka. Terima kasih RBM Family, sehat selalu, apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya RBM Family, selalu dalam lindungan Allah, selalu bahagia, lancar terus rezekinya, amin. Lagi di Jakarta kah? Makasih ya, oke. Berarti 3 buat Alan Walker. Oke. Ada Ahmad Dwi, Dust Till Down, Zain featuring Sia. Oke, maaf ya, typo ya teman Pro 2 tadi ya. Maaf. Terus ada juga Mr. Johnny, pilih Dust Alan Walker. Siap, makasih Mr. Johnny. Lanjut ya, ada siapa ini? Ada Catur. Aduh, bagus semua tadi ya. Bingung, tapi sepertinya aku memilih, lebih memilih Dust Till Down. Dawan, ikut typo, maafin. Dimaafin kan? Karena, ups, oke baiklah. Setuju. Oke, makasih. Gak boleh gitu ya. Lanjut aja Mr. Johnny, udah tadi ya. Indah, ada Indah pilih lagunya Dust Till Down dari Sia featuring Zain. Terima kasih. Aduh. Ada juga teman Pro 2 Maina. Hai pagi Shirley, BST hari ini mau pilih lagunya Zain ya. Oke, terima kasih. Ada juga teman Pro 2 Putra di Karanganyar. Siap. Putra apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Shirley, BST hari ini agak sulit ya, tapi aku pilih Alan Walker aja deh. Oke, boleh banget. Lanjut lagi, ada teman Pro 2 Paramita pagi hari ini ikut BST juga. Makasih udah disempetin ya. Shirley, semangat hari ini. BST-nya mau pilih Alan juga. Oke, terima kasih. Ada teman Pro 2 lagi dari Yuni di Klaten. Apa kabar Yuni? Lama gak ketemu loh. Sehat selalu ya. Dari Yuni di Klaten. Sepada Pro 2 RRI Surakarta, BST hari ini mau pilih lagunya Zain Malik. Terima kasih. Oke, boleh. Lanjut ada teman Pro 2 Arya Tititi, vote Dust from Alan Walker featuring Robin Paxton. Oke, terima kasih. Wait, 7 poin buat Alan, 5 poin untuk Zain. Ada Dita Sari. Oke, semakin memperkuat tahta Alan Walker di BST hari ini ya. Coba aku cek lagi masih ada. Oh, masih ada Kak Yoyo di Joglo. Halo, selamat pagi. Yoyo di Joglo ya. Joglo pakai N, kenapa sih? Jepres juga jadi Jepres gitu kan. Belum pernah dengar sih yang Dust Share. Sementara pilih Dust Till Down dulu deh. Oke, dari Zain featuring Sia ya. Sia, boleh deh. Tadi juga lagunya udah aku spill 2 kali ya tadi ya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Lagunya sama-sama enak. Semoga nanti jadi tahu lagunya. Kak Yaya di Joglo, karena ini 2 lagu yang enak banget. Bahkan waktu Dust-nya si siapa? Alan Walker rilis, itu sering banget direquest sama teman Pro 2. So, yeah, terpaut atau selisih 2 poin. Kemenangan hari ini BST-nya buat Alan Walker featuring Robin Paxton dibanding dengan Sia featuring Zain Malik dengan lagunya Dust Till Down. So, aku akan putar lagunya, stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Semoga kamu suka sama lagu-lagu yang aku hadirkan buat kamu hari ini.

Barusan dua lagu di BST Battle Sound Today, teman Pro 2, terima kasih yang udah nemenin aku dan sudah pilih lagu di BST. Kita lanjut aja di Zona Ngopi, Zona Ngobrol pagi hari Senin, berarti kita akan bahas tematik seputar kita Indonesia. Kalau kamu juga punya sesuatu yang mau kamu kasih tahu ke aku, mau kamu share ke aku juga boleh banget ya. Karena kita Indonesia ini udah tanggal 10, satu minggu lagi, hari Senin tepatnya tanggal 17, ada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, udah ada lomba-lomba juga toh di tempat kamu, teman Pro 2, ikut apa enggak? Kemarin di tempat saya ada lomba bapak-bapak. Kalau yang sebelumnya itu anak-anak, terus kemarin bapak-bapak. Gimana menurut kamu? Apakah masih sama vibes-nya lomba-lomba kemerdekaan dengan kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun di mana kita masih kecil? Coba bagi tahu aku.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Zona ngobrol pagi, yos teman Pro 2, kita lanjut aja ya. Kalau ngomongin kita Indonesia, bahasan tematik kita di hari Senin seputar kita Indonesia. Jujur, karena bentar lagi satu minggu lagi udah tanggal 17 ya. Aku tuh suka banget kalau tanggal 17 Agustus tuh, selain upacara ya nonton upacara di Istana Negara gitu. Pengen rasanya kayak nonton langsung gitu di sana. Karena selama ini nontonnya ya di televisi aja gitu loh. Nah, kemarin tuh sempat ada ini ya teman Pro 2, undangan gitulah buat kamu yang pengen nonton langsung upacara di Istana Negara. Dan ternyata kenapa nggak mau catur? Kenapa? Kenapa lo? Langsung ya. Responnya cepet banget sih. Parah parah parah parah parah parah. Jadi ini perpanjangan pendaftaran dan penambahan kuota undangan buat menghadiri upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta itu udah ada teman Pro 2, diperpanjang dan penambahan kuotanya dibuka. Kamu salah satunya nggak yang daftar ya di website resmi? Yang jelas kamu bisa cek di Instagramnya kemensetnek.ri atau di Instagram Republik Indonesia. Begitu. Karena antusiasnya ternyata luar biasa dan nggak berhenti ya dari masyarakat Indonesia. Sampai hari ketiga pendaftaran undangan itu masih banyak banget yang minta untuk dibuka lagi gitulah. Jadi buat kamu mungkin yang belum berhasil mendapatkan undangan, pemerintah mendengarkan aspirasi dari kita, dari kamu yang pengen nonton secara langsung, karena ada kejutan manis yaitu pendaftaran undangan resmi diperpanjang dan ditambah kuotanya gitu. Tapi kemarin ya 8-9 Agustus 2026 jam 10. Penasaran sih sebenarnya ya. Kalau teman Pro 2 gimana? Itu kalau seputar undangan upacara di Istana Merdeka ya. No. Tapi ada juga yang membanggakan, yaitu adalah prestasi dari 5 mahasiswa Indonesia yang mengukir prestasi di kompetisi matematika internasional. Coba deh, saya pengen tahu sebenarnya lebih banyak yang suka matematika atau yang enggak matematika sih? Please kasih tahu aku. Catur suka enggak matematika? Kalau Shirley tuh jujur waktu SMA tuh ngerasa suka sih. Seru, menyenangkan sebenarnya. Cuman kadang enggak juga. Cuman saya tetap sih pilih non angka, non hitung-hitungan gitu lah. Makanya saya pilih sosiologi, PKN gitu, sejarah, ya pokoknya yang IPS gitu lah. Meskipun tetap dapat IPA-nya juga sih. Nah, 5 mahasiswa berhasil mengharumkan nama Indonesia di International Mathematics Competition 2026 di Bulgaria. Bersaingnya ini dengan 447 mahasiswa dari 48 negara. Dan delegasi Indonesia ini berhasil meraih 2 bronze medal sama 3 honorable mention. Prestasi ini membuktikan talenta muda Indonesia yang mampu bersaing di tingkat internasional khususnya di bidang STEM. Yes you. 5 mahasiswa ini tuh ada yang dari ITB ya, namanya Bunaya. Terus ada dari UGM namanya Fajar Arif. Dari UI juga ada Irfan Hanif, kemudian ada dari Undip juga yang paling dekat sama kita ya. UGM juga dekat ding. Undip itu namanya Rival Faiz, kemudian satu lagi dari UGM namanya Muhammad Hanif. Selamat dan terus berprestasi ya, talenta muda Indonesia. Ikut bangga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Teman Pro 2, sudah berapa lama kamu tidak mendengarkan lagu ini? Aku. Iya dong. Boleh dong. Emang boleh, boleh dong. Ini lagu hits zaman saya masih SD dulu, Teman Pro 2. Masih dengan informasi terupdate buat kamu aja. Wah, ini perasaan sih. Banyak apa ya program-program baru gitu ya berasanya karena nih Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengembangkan sepatu berbahan karet produksi lokal yang dibanderol mulai sekitar Rp75.000. Nah, inovasi itu disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan alas kaki khususnya buat para siswa sekolah rakyat gitu Teman Pro 2. Kepala BRIN Arif Satria juga mengatakan kalau pengembangan sepatu ini dilakukan di Serpong dan menggunakan bahan karet secara keseluruhan sehingga bisa diproduksi dengan harga yang memang relatif terjangkau. Selain itu, Kepala BRIN juga menyebut inovasi itu merupakan respon terhadap arahan Presiden Prabowo agar BRIN ikut mencari solusi atas persoalan kebutuhan sepatu. Gitu Teman Pro 2, dan menurut Arif sih harga sepatu saat ini bervariasi tergantung model, motif, sama bahan yang dipakai. Tapi beberapa model itu dibanderol sekitar Rp75.000, sementara ada juga yang harganya Rp100.000. Gitu. Nah, selaku kepala BRIN, Arif juga menambahkan informasi seputar sepatu itu yang memang memiliki bobot yang ringan dan nyaman dipakai. Dan nanti BRIN selanjutnya berencana menggandeng mitra industri lah untuk memproduksi sepatu secara massal sehingga bisa menjangkau masyarakat lebih luas. Pengembangan ini juga nantinya diarahkan untuk mendukung kebutuhan alas kaki bagi siswa sekolah rakyat. Gitu Teman Pro 2. Yah, hal itu disampaikan kemarin setelah Ketua BRIN menghadiri pertemuan bersama dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta ya. Dalam pertemuan itu ternyata ada sekitar 150 peneliti BRIN dijadwalkan memaparkan hasil riset dan inovasi yang berpotensi mendukung penyelesaian berbagai persoalan nasional. Semoga aja pertemuan yang emang benar-benar terjadi dan bahkan ada 150 peneliti BRIN yang memaparkan hasil riset dan inovasi kemudian tujuannya untuk mendukung penyelesaian berbagai persoalan nasional ada jawabannya dan benar-benar ada dampaknya ya kan, karena yang paling penting itu adalah dampaknya ya nggak sih Teman Pro 2 di berbagai hal yang memang

dilakukan gitu. WDYT catur, what do you think? Okay. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu sudah sempat tengok informasi barusan? Nah, berbagai informasi kamu juga bisa dapatkan ya melalui website rri.co.id, karena di situ kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi seputar lifestyle, ekonomi, olahraga maupun yang lainnya di rri.co.id.

Temu Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Karena Shirley Angeli habis ini harus turun mengudara, tapi aku masih akan hadirkan informasi di Info Pro 2. Akan tetapi di Santai Siang akan dilanjut barengan sama kawan aku, ada Sylvia Zee yang mengudara menemani kamu sampai nanti sore. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama Shirley menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. See ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2.
1: Pemerintah melakukan revitalisasi ruang tata pamer Museum Keris Nusantara dan Museum Radya Pustaka di Kota Surakarta dengan dukungan anggaran masing-masing 2,5 miliar. Pembenahan diarahkan untuk meningkatkan kualitas ruang pamer sekaligus memperkuat fungsi museum sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya. Kepala UPTD Museum Kota Solo, Bonita, juga mengatakan revitalisasi Museum Keris Nusantara difokuskan pada lantai 2 dan 3. Pembenahan Museum Radya Pustaka juga dilakukan pada sejumlah bagian tata pamer. Bonita juga menjelaskan bahwa masing-masing museum memperoleh dukungan anggaran 2,5 miliar rupiah dari APBN melalui Kementerian Kebudayaan. Dan saat ini, proses revitalisasi masih berada pada tahap perencanaan sebelum masuk proses tender. Untuk pekerjaan fisik revitalisasi ditargetkan mulai sekitar akhir September 2026. Dan Bonita juga menargetkan proses pembenahan selesai pada bulan Desember di tahun ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten Sragen mulai mengkaji secara serius wacana penggabungan atau regrouping sekolah dasar yang minim peserta didik. Langkah ini juga sebagai salah satu opsi strategis untuk membenahi efisiensi pendidikan sekaligus merespon maraknya bangunan ruang kelas yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Sragen. Sekretaris Daerah Sragen Hargianto juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen saat ini tengah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah di daerah itu sebelum mengambil keputusan final. Hargianto juga menjelaskan workshop mendalam itu akan melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan, mulai dari jajaran dinas pendidikan, anggota DPRD, tokoh masyarakat, sampai insan pers.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi aku Sylvia Zim menyapa kamu tentunya di hari Senin yang luar biasa ini ya, karena suasananya masih sama seperti kemarin-kemarin, panas, haredang, terus dan lain sebagainya ya. Semoga hari ini, walaupun panas di luar sana, kamu tidak panasan ya teman Pro 2 ya. Gak kepanasan juga, pokoknya adem ayem tentrem lah ya. Dan gak lupa, semoga kamu masih dalam kondisi yang sehat, semangat, dan senantiasa berbahagia ya. Aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 3 sore gitu ya, di santai siang. Jadi jangan ragu-ragu, biasalah kalau udah jam 10 sampai jam 12 kan udah jamnya kita untuk request-request lagu. Jadi langsung aja kasih tahu aku ya di WhatsApp Pro 2 FM Solo 081327 86696, lagu apa yang mau diputerin?

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Now on air, Sylvia Z. Kita masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, dan aku Sylvia Z mau ajak kamu langsung gabung ke Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist.

Oke, jadi caranya untuk gabung di Pro2 Hitlist, teman Pro2, kamu tinggal kasih tahu aku aja lagu apa yang mau diputerin. Tinggal kirim WhatsApp ke 081-327-866-966, judul lagunya sama penyanyinya ya. Mau satu boleh, dua boleh, tiga boleh, lima pun juga boleh. Pokoknya banyakin aja playlistnya Pro2 FM Solo siang ini sama lagu-lagu bagus pilihan kamu. Oke. Pertama ini ada Kak Firly, mau izin nih ya. Oke, kalau mau izin berarti absen dong ya. Oke, katanya mau request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace dong Kak. Terima kasih, salamnya buat kakak penyiarnya aja ya. Yang semangat Kak siarannya, terima kasih, kembali kasih. Ada Kak Ami, Kami morning Kak, izin aku mau request Sumpah Matinya Selena Grace dong. Terima kasih ya, dan happy Monday. Yay, happy Monday too. And then ini ada Kak siapa ya? Dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang, aku mau izin request lagu boleh gak? Boleh banget dong, cus langsung aja Kak Lara Purnamasari, WhatsApp aja ya, balas WhatsAppnya. Mau lagunya apa, terus judulnya apa, mau satu lagu boleh, mau sealbum juga boleh. Katanya karena kalau misalnya sealbum gitu ya, takutnya nanti teman Pro2 lain gak kebagian gitu, katanya teman Pro2. Cocok sekali. Oke deh ya teman Pro2, habis ini Sisil bakal puterin lagu bagus buat kamu, jadi jangan kemana-mana.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 444.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Kalau tadi udah ada lagunya siapa tadi? Oh, Selena Grace. Kenapa ya tiba-tiba aku lagi pengen muterin lagunya Semi Simorangkir? Cie. Pasti kalau kata Kak Catur langsung Kak Sisil, kalau misalkan pagi-pagi muter gini, kalau misalnya ada yang muterin Semi Simorangkir pagi-pagi, pasti itu Kak Sisil yang siaran gitu katanya, sampai hafal. Lanjut deh ya, kita ke Kak Prapto dulu. Ada Kak Prapto di ujung sana, katanya mat siang Mbak Sylvia Z, sehat selalu ya, tolong aku dipilihkan lagu. Jaga kesehatan ya, terima kasih. Gimana aku puterin Nada-Nada Cinta? Kemarin kan sempat Nada-Nada Cinta tapi gak jadi keputer kan. Nah, Sisil puterin Nada-Nada Cinta boleh. Nanti Kak Prapto komen ya, kalau misalkan mau diputerin Nada-Nada Cinta, bakal Sisil langsung puterin, oke? Okay? Lanjut lagi ada Kak Vero. Hai Kak Sisil, hai juga Kak Vero, apa di kabar? Katanya gini, aku lagunya Alexa, Wajahmu Indahkan Duniaku. Oh, bukannya Wajahmu Alihkan Duniaku ya, beda ya. Sama lagunya Geisha Cinta.

Cinta dan benci. Aduh, kamu kalau menggalau, atuh ajak-ajak aku gitu, ajak-ajak aku. Karena kalau Geisha Cinta dan Benci itu salah satu lagu yang harus banget kalau karaokean tuh ada gituan. Ada lagu itu kudu and mesti kayaknya di apa di listnya, playlistnya gitu ya. Oke nih Kak Vero, nanti bakal aku puterin, tenang aja ya, mari kita bernyanyi bersama ya. Ditunggu lagunya. Terus ada Kak siapa? Oh Kak Catur. Kan emang gitu ya kan? Kalau misalkan pagi-pagi ada Semi Simorangkirnya pasti Sisil deh tuh yang siaran. Udah kudu and mesti gitu ya. Terus ada Kak siapa namanya? Kak Lara Purnamasari. Kak, aku mau puter satu albumnya Taylor Swift aja boleh nggak? Iya, kita kayaknya 1 jam bersama Taylor Swift nanti ya. Kita bakal telepon langsung ya. Kita langsung telepon Taylor Swift-nya, Mbak Tay-Tay-nya. Untuk gabung sama kita di sini. Terus sama The Temper Trap. Oke, Sweet Deposition-nya aja ya Kak. Tadi kayaknya udah diputerin deh. Mau ganti lagu nggak Kak Lara? Boleh kalau misalkan ganti yang Sweet Deposition-nya langsung aja ya. Mungkin Despacito? Atau yang lain gitu ya. Oke, Kak Prapto katanya boleh Nada Cinta lagunya. Tapi cinta Mbak sama Mbak Sisil. Oke deh, nah masih ada lagi teman Pro 2 yang menantikan WhatsApp-nya aku baca. Ada Kak Tito dan juga Kak, siapa? Kak Yoram. Ditunggu ya nanti di sesi berikutnya bakal kita puterin. Bakal kita bacain ya. Jadi ditunggu aja semuanya. Kalau gitu aku mau puterin lagunya siapa dulu ya? Oh, Nada-Nada Cinta dulu deh. Habis itu baru lagu-lagunya kamu teman Pro 2 ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.
1: Mutamu.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 yang muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Lanjut aja kali ya, kita ada Kak Rara Purnamasari yang lanjut minta, tadi udah diputerin ya The Fate of Ophelia-nya, terus minta Fortune Cookies. Oke, bagi cookies-nya ya, jangan lupa ya. Ini kayaknya ada maksud apa sih, Pak? Dari tadi kita bermaksud-maksud, ini apa sebenarnya maksud Anda? Oke, lanjut lagi. Ini ada Kak Tito, gak pakai karnavian. Katanya, siang Kak, aku mau request... Beda, nek gue beda. Batasi rasa mahal ini sama untukmu aku bertahan Afgan Cie. Makasih lo udah bertahan untukku lo. Padahal mah itu lagu. Oke, siap ditunggu nanti lagunya ya. Sama ada Kak Yoram. Hai Kak penyiar, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Wijaya Eti. Eti banget gak tuh. Wijaya 80 ya, terakhir kali katanya kirim salam buat semua pendengar radio dimanapun berada, dan itu pokoknya tanpa terkecuali khusus buat Pak Pendeta Daniel Afri ya, yang tetap semangat dalam pelayanannya. Amin, terima kasih. God bless you more tentunya. Oke, siap-siap teman Pro 2 karena lagu-lagu bagus kamu bakal langsung mengudara.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist, balik lagi dan aku Sisil ya tentunya masih nemenin kamu ya teman Pro 2. Nah masih ada waktu nih buat kita setengah jam kurang lebih lagi ya, yang mau request-request lagu aman, aman kakak, aman kakak. Kita ada kayak lagi di pasar jadinya ya, pasar mana? Mangga 2, Mangga 2. Mangga tuh mango tuh, tuh mango jadinya ya. Oke, bagi kamu teman Pro 2 yang masih mau diputerin lagunya, langsung aja kabarin aku. Masih ada waktu yang panjang setengah jam, jadi langsung aja cus kasih tahu judul lagunya apa, penyanyinya siapa di 081327866966. Tapi sebelumnya aku mau nyapa lagi, ada Clara Purnamasari yang ngucapin makasih ya Kak Sisil udah diputerin lagunya sama-sama. Semoga di hari Senin ini Kak Sisil selalu diberi semangat, amin, kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas siaran dan juga dalam menemani para pendengar di santai siang ini. Apalagi Pak? Semoga setiap kata dan informasi yang Kak Sisil sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan energi yang positif buat kita semua yang lagi mendengarkan. Selamat bertugas ya Kak Sisil, semoga siarannya lancar sampai selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga juga doa-doa baik kembali ke Kak Lara Purnamasari. Dan tentunya gak cuma ke Kak Lara Purnamasari aja, tapi seluruh teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Masih ada waktu dan aku buka waktunya teman Pro 2 kurang lebih setengah jaman lagi nih. Jadi masih ada waktu lah buat kamu buat tambah-tambah lagu yang kira-kira mau diputerin lagu apa gitu ya.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih.
3: Woi, Mas. Ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya.
2: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Prik prik prik.

ini dengan Mantra Teman Pro 2 ya, yang lagunya ini keluar di tahun 2024 gitu ya, tapi sampai sekarang tuh masih kayak wow gitu ya. Oke, kita mau ngomongin dulu informasi tentang tanggal 10 Agustus. Ya gak terasa ya, sekarang tuh udah cepet banget tanggal. Itu yang Sisil pernah cerita ke kamu Teman Pro 2, kalau misalnya kok kalau udah di atas Mei, Juni, Juli tuh cepet banget bakal ke Desember gitu ya. Gak terasa loh, kita tiba-tiba udah ya Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan lagi bestie, kita harus beralih menuju tahun 2027. Ya kan, beralih loh kita ke 2027. Tapi apapun itu, semoga kamu yang sudah punya niat untuk menjadi new me, new me, enggak tuh. Itu bakal terrealisasi ya Teman Pro 2, karena biasanya kalau udah mau deket-deket akhir tahun, kita biasanya tuh kayak review lagi, ini mana?

nih target-target atau goals-goals di diriku yang belum tercapai, teman pro 2. Semoga goalsnya kamu udah tercapai ya sebagian besar, karena kan udah mengingat tinggal 4 bulan lagi kawan, kita meninggalkan tahun 2026. Tuh kata kaca tuh apa nih di WhatsApp, kasih sih, oh nih, karena dia caps lock semua, jebol nih caps locknya kayaknya ya. Kasih sil, ayo maksi dulu, iya lagi nitip makanan, kita kayak jauh gitu ya. Jauh di mata tapi dekat di hati gitu kakak. Iya, iya masuk ya. Oke kak Catur, ayo kita makan siang. Sini, sini, sini ke kantor sini kalau mau. Terus kita mau bahas tentang tanggal 10 teman pro 2. Jadi tanggal 10 Agustus tuh ternyata menandai sejumlah peringatan penting yang ada di Indonesia dan juga berbagai negara. Jadi nggak cuma di Indonesia aja teman pro 2. Di tahun ini 2026 tanggal 10 Agustus itu jatuh di hari ini, hari Senin tepatnya ya. Jadi ada 4 momentum yang berlatar sejarah, energi, budaya, dan juga kemerdekaan. Di Indonesia sendiri gitu ya, 10 Agustus tuh diperingati dengan Hari Veteran Nasional. Tentunya itu tuh untuk mengenang jasa para pejuang. Nah tanggal itu juga menjadi Hari Biodiesel Internasional, Din Day, dan juga Hari Kemerdekaan di Ekuador sana. Kita kulik dulu duh yang ada yang ada di Indonesia ya teman pro 2. Nah, jadi Hari Veteran Nasional tuh diperingati setiap tanggal 10 Agustus sebagai penghormatan lah kepada para veteran di Indonesia. Mereka tentunya punya peran yang penting banget dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa Indonesia teman pro 2. Mengutip Kementerian Pertahanan, peringatan ini tuh pernah diputuskan Presiden Soekarno dan diperkuat melalui amanah tertulis di tahun 1965. Kemudian di tahun 2014, tanggal 10 Agustus, disahkanlah menjadi Hari Veteran Nasional gitu. Artinya merujuk kalau 2014 berarti 12 tahun ya, benar gak sih? Nah, peringatan Hari Veteran Nasional di tahun 2014 itu digelar di Gedung Veteran Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan sejumlah pejabat negara turut menghadiri kegiatan tersebut. Peringatan ini juga berkaitan dengan LVRI, Legion Veteran Republik Indonesia, teman pro 2 ya. Dan di mana organisasi itu menghimpun veteran Indonesia yang disahkan Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1957. Hari Veteran Nasional juga menjadi bentuk penghargaan kepada pejuang yang mendedikasikan tenaga dan pikiran bagi bangsa tentunya ya. Semangat perjuangan mereka diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda untuk menjaga kemerdekaan Indonesia gitu. Lanjut, kalau secara internasional ada biodiesel biodiesel gitu ya. Jadi Hari Biodiesel Internasional ini diperingati setiap tanggal 10 Agustus untuk mengenalkan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Penggunaannya sendiri bisa membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar fosil. Nah, tanggal itu juga berkaitan ya dengan Rudolf Diesel, teman pro 2, selaku penemu mesin diesel asal Jerman di tahun 1890. Dia selaku perancang mesin ya yang dapat digunakan sebagai bahan bakar termasuk minyak nabati. Nah, gagasan ini kemudian menjadi salah satu dasar perkembangan bahan bakar berbasis sumber daya terbarukan. Perkembangan biodiesel sendiri juga berkaitan erat ya dengan meningkatnya kebutuhan energi untuk sektor transportasi. Pada saat bersamaan, penggunaan batu bara dan juga bahan bakar fosil itu menimbulkan persoalan lingkungan. Nah, dunia kemudian mencari sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan dan dapat diperbarui. Gitu teman pro 2. Dan sekarang biodiesel tuh kembali mendapat perhatian sebagai salah satu pilihan energi berkelanjutan. Pengembangannya menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil gitu teman pro 2. Terus juga tadi ada yang lain ya, ada Din Day. Din Day itu perayaan untuk orang-orang yang bernama Din. Nah,
gitu teman-teman. Nama aja dirayakan gitu ya, Dinday. Terus ada juga Hari Kemerdekaan Ekuador. Udah tau dong pastinya ya kalau Ekuador ya teman Pro 2. Nah itu dulu informasinya yang tadi sisil kutip dari rri.co.id. Dan setelah ini kita bakal bahas-bahas kayaknya seputar makanan. Karena udah pada lapar sampai tadi Kak, siapa namanya? Kak Catur aja udah teriak, ayo makan siang dulu. Ayo, siapa takut?

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Berusaha di bawah hujan, teman bro dua dari It Gita. Aduh, kayaknya kita masih menanti hujan nih ya. Karena Sisil sampai hari ini belum ketemu hujan. Maksudnya belum belum ngerasain hujan lagi gitu, udah lama sekali. Oke, semoga lah kita berusaha di bawah. Bukan, berusaha menunggu hujan. Iya, beda lagi judulnya. Oke, kita balik lagi ya untuk menemani Kak Catur yang tadi habis nangis gara-gara dengerin ILM-nya. It's okay, nggak apa-apa. Marai brebes katanya. It's okay. Kak Catur cep ya. Kita informasi dulu boleh nggak sih tentang Hari Kemerdekaan Indonesia yang berkaitan dengan makanan? Yeay. Kalau udah ngomong makanan tuh rasanya perutku juga jadi lapar ya. Tapi nggak apa-apalah. Tadi udah diganjel dengan telur rebus teman pro dua ya. Sembari menunggu makanan ini belum nyampe-nyampe. Kita mau bahas dulu nih makanan-makanan yang identik banget saat 17 Agustus yang wajib kamu tahu gitu teman pro 2. Siapa tahu ini menginspirasi buat kamu menjadi perlombaan ya kan. Nah, jadi yang pertama itu teman pro 2 adalah nasi tumpeng. Biasanya banyak dong yang lomba-lomba pakai nasi tumpeng ya kan. Tapi ternyata teman pro 2, nasi tumpeng itu sebagai simbol syukur dan juga kebersamaan. Nasi tumpeng sendiri itu hampir selalu hadir di setiap perayaan penting di Indonesia, termasuk apa? Hari Kemerdekaan. Bentuknya mengerucut gitu ya, karena tumpeng sendiri punya arti dan harus dipotong dari atas, gak boleh dari bawah gitu ya teman pro 2 ya. Aku lupa, kayaknya gak boleh dari bawah deh, harus dari atas. Itu ada filosofinya, aku agak-agak lupa. Tapi aku pernah tahu gitu ya, filosofinya. Jadi, bentuknya yang mengerucut, terus ada lauk pauk, kayak nasi goreng, ayam goreng, telur balado, tempe orek, aduh jadi lapar. Sama sayur urap, itu membuat nasi tumpeng jadi sajian utama yang penuh banget makna. Biasanya ya, nasi tumpeng itu disantap bersama-sama gitu teman pro 2. Apa namanya, saat setelah perayaan gitu ya. Perayaan apa namanya, perayaan 17-an gitu. Jadi udah habis berkumpul dan lain sebagainya gitu ya teman pro 2. Sudah upacara 17-an di RT biasanya, apalagi habis lomba terus dimakannya bareng-bareng gitu. Ya kan? Jadi bukan cuma enak, tapi juga ternyata tuh membawa kenangan yang manis gitu ya. Apalagi kalau makannya pakai kecap manis, tambahlah manis ya. Nah, balik lagi nih ke filosofi nasi tumpeng ya kan. Nah, jadi apa namanya, proses pemotongannya itu harus bagian puncak tumpeng gitu. Jadi nggak boleh dari bawah, benar-benar. Jadi tradisinya tuh memotongnya dari atas, nggak boleh dari bawah gitu teman pro 2 ya. Dan menyerahkannya kepada orang yang paling dihormati atau yang melambangkan itu sebagai tanda rasa hormatnya teman pro 2, rasa syukur dan lain sebagainya gitu. Jadi ada maknanya. Lanjut lagi, ada kerupuk merah putih. Siapa yang udah makan ini teman pro 2? Nah, kalau misalkan kita bahas tentang lomba makan kerupuk, ya kan? Pasti ada deh. Langsung dong terbayang ya, apa canda tawa, tertawa hahaha-nya gitu kan. Dan semangat para peserta yang berusaha banget untuk makan kerupuk sambil tangannya tuh diikat ke belakang. Tapi kerupuk juga ternyata sering banget loh dihidangin di sebagai camilan ya di acara 17 Agustusan. Apa sih yang paling ikonik gitu ya? Ternyata ya itu kerupuk merah putih yang digantung dan dibiarkan jadi tantangan untuk anak-anak gitu. Jadi biasanya kerupuknya tuh merah putih. Kalau udah gak nemu warna merah, karena sekarang tuh banyak banget ya, aduh apa namanya, banyak banget yang warna putih, kuning, tapi gak nemuin warna merah. Karena susah gitu ya, jadi akhirnya ya udah yang dimakannya, yang dilombakannya kerupuk warna putih aja gitu teman pro 2. Lanjut ada es campur atau es doger. Minuman dingin ini jadi penyelamat nih setelah kamu udah main lomba, ikut lomba atau pawai gitu ya. Es campur dan juga es doger itu jadi favorit banyak orang karena rasanya tuh manis, seger dan juga meriah. Ya kan? Nah, di dalamnya itu ada warna-warna, ada santan, tape, ketan hitam, pacar Cina, terus sirup merah yang ngebuat tampilannya tuh kayak apik banget, cantik banget gitu ya. Karena mungkin pacar Cina kali ya, ada merah putihnya gitu teman pro 2. Jadi ini lebih identik ke 17 Agustusan gitu. Ada apa lagi? Nanti dong kita tambah lagi. Ada apa nih? Kecatur.
Nangis ketawa, nangis bahagia apa nangis apa nih? Tadi aja nangis gara-gara dengerin ILM. Terus sekarang nangis kenapa lagi nih?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Sutan Syahrir.
1: Kutamu.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan

could ever say. Balik lagi teman Pro 2, kita mau bahas makanan yang identik dengan 17-an. Apakah kamu sudah tahu makanan-makanan ini? Pasti sebagian kamu belum ada yang enggak gitu ya. Salah satunya adalah lontong sayur. Tadi kita udah bahas es campur, es doger, mana Kak Catur ngirimin foto lagi dia lagi makan es doger, aduh jadi pengen. Terus belinya di Jakarta Pusat, 5.000, refill terus. Aku curiga loh, curiga itu ada HT-nya, coba cek dulu di di mana namanya, di laci bawahnya itu. Kan gerobaknya biasa ada laci-lacinya tuh di bawah ya kan. Nah coba buka dulu ada gak itu HT-nya Pak. Itu kagak salah ngasih harga apa, itu kita bisa makan dari siang sampai sore, refill katanya, free refill, sepuasnya lagi nggak tuh. Oke. Aku sampai nelen ludah kan, supaya kayak aduh makan es enak banget tahu hari ini, hari gini ya kan. Lanjut, ada lontong sayur teman Pro 2. Jadi menu yang satu ini tuh sering banget jadi pilihan, enggak cuma 17-an. Lontong sayur aku yakin ada lontong cap gome yang biasa kalau mau imlekan ya kan. Terus ada lagi kalau Lebaran ada lontong sayur juga. Ternyata juga lontong sayur identik dengan 17 Agustusan teman Pro 2. Jadi identik lah ya, biasalah lontong sayur, siapa yang gak tahu, kuahnya santan, gurih gitu ya. Terus ada telur, tahu, sambal goreng, aduh jadi makin lapar. Terus ada kue tradisional merah putih. Nah apakah kamu pernah mencobanya teman Pro 2? Nah coba deh kalau misalkan belum pernah ya. Jadi mungkin kamu udah pernah lihat kue lapis klepon atau putu ayu yang dihias khusus dengan warna merah putih teman Pro 2 ya, saat 17 Agustusan. Nah kudapan ini tuh biasanya, atau camilan ini biasa dibagiin secara gratis ya ke warga-warga saat ada acara, atau juga yang dijual di bazar kemerdekaan. Jadi identik semuanya serba merah putih gitu teman Pro 2. Rasanya gimana Sil? Biasa identiknya manis, teksturnya lembut gitu ya. Pas banget buat camilan sambil nonton lomba tarik tambang atau tarik perhatian. Yeah. Boleh tuh jadiin lomba tuh. Tarik tambang boleh, pesertanya banyak. Giliran tarik perhatian susah ya Kakak ya. Apalagi tarik tunai. Lebih sulit lagi. Oke lanjut, ada bakso dan mie ayam gratis yang biasanya identik kalau misalnya Pak RT, Pak RW atau kepala desa kamu gitu ya bikin acara, terus pasti manggil bakso, manggil mie ayam ya, biasanya tuh gitu ya. Dan juga banyak banget yang ngasih-ngasih promo teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja, biasanya itu ada buy one get one di salah satu store sepatu. Ya kan, pasti kamu udah identik deh. Nah itu ngantrinya, wah luar biasa banget. Kudu pagi-pagi mall buka, tet, kamu udah harus langsung serbu deh tuh ya. Nah jadi gak cuma bakso sama mie ayam gratis juga nih yang suka ngadain promo buy one get one teman Pro 2 ya. Malah ada yang gratis kalau misalkan nih 17 orang pertama kah, atau 1975, enggak, itu kebanyakan ya, enggak, kebanyakan. Ya udah deh. Terus ada pisang coklat atau piscok, biasanya itu tuh ada di stand-stand lomba atau bazar 17-an yang jadi favorit banget teman Pro 2. Sama satu lagi enggak ketinggalan dong, telur gulung ya kan. Telur gulung tuh juga salah satu camilan, jajanan lah ya, yang suka banget di depan-depan SD. Tapi siapa sangka kalau misalnya ini tuh termasuk camilan yang bisa, yang biasa hadir lah gitu ya, yang gak pernah ketinggalan hadirnya di acara 17 Agustus gitu. Jadi kayaknya enak banget ya teman Pro 2, jadi lapar deh. Oke, ada Kak Teguh nih yang menyapa aku. Hai Zi, gemoyku Zi, halo Kak Teguh. Kamu suka kimpul gak? Kimpul tuh apa ya? Coba, kalau makanan-makanan Jawa, Sisil kurang begitu paham sih, Kak. Kimpul apa ya? Kimpul adalah, talas. Talas, Kak, kimpul itu. Coba, nggak sama. Dari suku yang sama, tapi ternyata ini ubi. Beda. Gitu, oke, siap. Tergantung dibuat apa kimpulnya. Ya, Kak Teguh ya. Kalau misalkan udah dibuat gorengan dan lain sebagainya, ya gak tahu, bisa gak dibuat gorengan. Sisil suka-suka aja gitu ya. Oke deh, thank you Kak Catur ya, udah nawarin kimpul, nanya kimpul. Jadi Sisil tahu, itu tuh kimpul gitu teman Pro 2. Oke, kita bakal balik lagi tentunya untuk update-update informasi. Jadi jangan kemana-mana ya, di sini aja di
Santai siang bareng aku, Silviazi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelah kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen
3: Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Now on air, Sylvia Z.
1: Teman berdua sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya beberapa waktu ini mengikuti flash mob pencak silat di Bundaran HI loh, Bundaran HI Jakarta. Kalau kita muterin Bundaran HI sekali itu kan HI ya, kalau misalkan berkali-kali jadi apa? Hihihihi gitu ya. Oke, nah ini acaranya berlangsung saat Car Free Day kemarin teman Pro 2 tanggal 9 Agustus ya. Dan tentunya sekaligus ini tuh dalam raya menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Para pesilat juga menampilkan beragam gerakan pencak silat secara serempak di tengah aktivitas masyarakat. Atraksinya ini menarik perhatian warga yang sedang berolahraga, bersepeda dan juga berjalan santai di kawasan Bundaran HI. Tabuhan kendang rampak khas Betawi tentunya mengiringi gerakan tangan dan kaki para pesilat muda dan suara komando terdengar jelas sekali menjaga ritme, jarak serta ketertiban barisan selama penampilan berlangsung. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta Munjirin ini mengatakan kalau misalnya kegiatan itu diinisiasi pengurus besar IPSI. Dan menurut Munjirin, ya kegiatan itu tuh menjadi sarana memperkenalkan pencak silat sebagai kebudayaan asli Indonesia. Dia juga berharap tentunya penampilan ini bisa mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai pencak silat. Dia juga menyebut kalau misalnya kegiatan kali ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah acara serupa tahun sebelumnya. Jadi tahun lalu pas tahun 8 HUTRI ke-80 ya sama Pro 2. Di sisi lain, Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri juga mengatakan bahwa pencak silat perlu semakin dikenal dan juga dihargai masyarakat Indonesia. Karena menurutnya nih teman Pro 2, pencak silat tuh punya manfaat sebagai olahraga sekaligus juga sarana untuk menjaga diri dari perundungan. PB IPSI juga mendorong pencak silat menjadi bagian dari kurikulum wajib di sekolah. Salah satu pesilat muda yang ikut tampil, Lintang dari Bekasi, mengaku sangat tertarik mempelajari pencak silat sejak duduk di sekolah dasar loh teman Pro 2. Dia juga mengakui kalau misalnya dia itu mulai berlatih sejak kelas 3 SD dan sekarang tuh udah duduk di kelas 8. 678 berarti 2 SMP, benar enggak sih? Wow, berarti udah jago banget nih silatnya, jadi penisirin aku. Nah, Lintang juga mengatakan kalau misalkan dirinya tuh menyukai gerakan dan musik pengiring pencak silat karena merupakan budaya asli dari Indonesia. Dia juga pernah mengikuti kejuaraan dan bercita-cita menjadi pesilat nasional. Wah, pokoknya kita doain deh yang baik-baik untuk Kak Lintang ya. Semoga sehat selalu dan tentunya bisa segera menjadi pesilat nasional. Jangankan nasional, internasional ya pastinya ya teman Pro 2. Dan informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah langkah-langkah antisipasi pasca bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Kuatmu, kuat untuk kamu.
1: Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku ini. Tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap membela siapapun lawan yang aku hadapi. Jenderal Sudirman.
0: Kuatmu, kuat untuk kamu.
2: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada tindakan tegas yang diambil oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI dalam mencoret 2 wakil ganda campuran dari ajang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 menuai perhatian luas dari media di negara tetangga. Ajang bergengsi ini sendiri ya, ini bakal dijadwalkan tuh di New Delhi, India, Teman Pro 2. Mulai dari tanggal 17 Agustus sampai dengan 23 Agustus ya. Keputusan perombakan skuad ini tuh diumumkan langsung oleh PBSI menyusul adanya penyelidikan yang tengah berjalan terkait dengan dugaan pelanggaran integritas atau pengaturan skor 2 pasangan Indonesia. Sorotan tajam ini tentunya datang setelah PBSI memastikan pembatalan keberangkatan pasangan Jafar Hidayatullah, Felicia Pasaribu, serta Adnan Maulana dan juga Indah Cahyasari Jamil ke turnamen tersebut di tengah proses yang sedang berlangsung. Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Subagia ini menjelaskan kalau misalnya perubahan komposisi pemain ini dilakukan agar seluruh prosedur organisasi berjalan dengan tertib. Selain itu juga pihak pengurus menegaskan sikap kooperatifnya terhadap Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Pihak federasi juga menegaskan kalau misalnya mereka tidak akan memberikan ulasan lebih lanjut mengenai kasus tersebut untuk menjaga kondusivitas serta menghormati independensi proses yang berjalan nih Teman Pro 2. Dan tentunya negara tetangga kita, Malaysia, ini lagi nyorotin nih. Jadi dari beberapa media di Malaysia itu menyoroti tentang langkah PBSI untuk mencoret pasangan-pasangan tersebut gitu. Jadi lagi rame nih, ada The Star, juga ada Berita Harian dari media Malaysia sana. Terus juga salah satunya ya, Berita Harian aja itu mengungkapkan kalau misalnya pihak federasi sudah mengonfirmasi bahwa Badan Bulu Tangkis Dunia itu sedang melakukan proses sidang terkait dugaan pengaturan skor. Waduh, waduh, waduh, gimana tuh kelanjutannya tuh? Ya semoga lah ya, aman-aman aja Teman Pro 2.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu.
0: Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
2: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Teman Pro 2 Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf ya, Tengku Rifki Harsya. Ini menginginkan katanya nih kalau Indonesia selalu dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Nah, jadi hal itu disampaikan langsung saat ia meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Bogor Jumat kemarin, Teman Pro 2. Dan film itu tuh merupakan hasil kolaborasi Moana Films dari Prancis dan juga Jungle Run Production Indonesia. Proses syuting sendiri berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan juga Tanjung Lesung, Banten. Ayo, udah ada yang ke Tanjung Lesung, bro? Bagus loh Tanjung Lesung itu loh. Terus, tapi walaupun ini ya, banyak karang sih menurut Cecil. Nah, jadi Menekraf juga menegaskan kalau misalnya kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya, dan talenta lokal ini bisa menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Karena menurutnya nih, Teman Pro 2, kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif tentunya membuka peluang transfer pengetahuan dan juga teknologi. Produksi film Happy Eyes ini melibatkan lebih dari 200 kru di mana sekitar 70% berasal dari Indonesia. Berarti 30%-nya ya itu dari Prancis maybe, Teman Pro 2 ya. Menekraf juga menilai masuknya produksi film internasional memberikan dampak berganda bagi perekonomian. Mulai dari penyerapan tenaga kerja sampai dengan penggerakan sektor perhotelan, kuliner, UMKM, transportasi, logistik, sampai pariwisata. Karena menurutnya, pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat dukungan bagi produksi film asing. Di antaranya melalui koordinasi antara lembaga serta kemudahan visa, perizinan, dan keluar masuk peralatan produksi. Eksekutif produser Happy Eyes, Joe Yagi, juga mengapresiasi dukungan pemerintah dan menilai kru itu mampu bekerja sama dalam standar produksi internasional. Direktur utama Taman Safari Indonesia, Aswin Sumampau, juga mengatakan kalau misalkan produksi Happy Eyes ini dapat menjadi sarana storytelling dan tujuannya untuk mengenalkan ya upaya konservasi kepada masyarakat luas. Nah, kayak gini kan keren tuh ya kan, syutingnya di Taman Safari. Tapi emang oke sih, Taman Safari sejauh ini masih oke. Taman Safari Bogor, Bali oke, Prigen oke, di Solo oke, tapi mungkin vibesnya karena panas ya Teman Pro 2, karena kan kalau di sama kayak itu sih, sama kayak kalau Prigen dingin gitu loh, kayak di kalau apa namanya Batu Zoo itu kan dingin gitu ya, jadi identiknya dingin, jadi pas ke Solo beda aja sih vibesnya Teman Pro 2, jadi gimana gitu ya. Tapi so far oke kok, oke banget Taman Safari dimanapun, suka aku. Walaupun mungkin space-nya lebih kecil ya kalau di Safari Solo ya, aku pernah pergi coba kesana mengunjungi Safari Solo. Tapi apapun itu Teman Pro 2, mau di safari manapun tapi kayaknya keren sih. Karena kalau di luar negeri tuh kayak di Thailand, terus di mana lagi, wisatawan tuh banyak banget loh yang datang ke apa namanya kayak penangkaran gajah dan lain sebagainya, mereka buat atraksi dan itu mereka datang, mereka mau bayar gitu loh untuk bisa menyaksikan atraksi si gajahnya itu, entah gajahnya berhitung, gajahnya ini, gajahnya itu. Tapi aku paling jarang sih melihat, maksudnya gak sering gitu ya, atau mungkin di beda hari kali ya. Di dua hari pun aku kalau misalkan pulang pergi ke Taman Safari itu jarang ada bulenya. Ada, cuma gak banyak gitu ya. Gak kayak Thailand, gak kayak di tempat-tempat lain yang tertarik untuk mengunjungi kayak penangkaran hewan dan lain sebagainya gitu untuk atraksi-atraksinya. Jangan goyah, ada juga kok di mana ya? Aku lupa, di luar negeri itu di, bukan Brazil, di Amerika apa di mana gitu, aku lupa. Di sana tuh mereka malah ada yang mempertontonkan, bukan Amazon kayaknya, mempertontonkan inian, buaya yang super gede gitu loh, terus masuk di dalam
tabungnya, tabung kaca, terus kamu bisa berfotoria dan lain sebagainya, itu menjadi daya tarik tersendiri sama wisatawan mancanegara gitu. Dan aku agak bingung aja kenapa mereka gak begitu tertarik ya. Atau mereka lebih tertarik yang di Bali mungkin, karena di Bali kan banyak bule-bule ya, jadi mungkin mereka lebih senang kesana atau gimana, ya I don't know gitu. Tapi apapun itu sama-sama kece semua kok. Dan bangga sih kalau misalkan apa namanya mereka bisa produksi filmnya di sini, apalagi di Taman Safari, di mana itu juga salah satu tempat konservasi apa namanya konservasi hewan gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana apa namanya upaya untuk mengenalkan konservasi kepada masyarakat luas gitu teman Pro 2. Nah tentunya informasi tadi ya sisil kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Kita update tentang film You Teman Pro 2 di siang hari ini. Tapi kayaknya sebelumnya aku mau nyapa dulu nih, ada Kak siapa ya? Oh, ada Kak Nilam.

5 yang daylight, terus ada remuknya Angie Carvalho, siap. Sama Kak Teguh ngasih tahu kalau misalnya Kimpul itu bagus banget buat diet gitu. Rasanya sih hambar tapi sumber karbo yang tinggi dan juga kaya banget. Kaya akan serat ya. Makasih Kak Teguh dan juga Kak Nilam, ditunggu lagunya habis ini bakal Sisil puterin ya, yang kamu mau sambil aku cari dulu. Oke. Terus coba aku lihat dulu. Oke, sudah ada lagunya, sudah aman, aman, aman ya Kakak ya. Kita mau update informasi dulu ya seputar film Taman Pro 2 sebelum Sisil harus pamit mengudara ya. Jadi satu informasi dulu. Kamu tahu nggak kalau misalnya ada film Siti si Vampir? Jadi Siti si Vampir ini film bergenre horor ya, tapi ada komedi-komedinya. Ya, gimana tuh ya? Film Siti si Vampir ini menawarkan drama komedi dengan konsepnya vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra ini ya mengisahkan si Siti, sang Siti, karena kan Siti tadi disebut Siti si Vampir, berarti Sitinya si Vampir ya. Coba kita kulik dulu yuk. Gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial gitu teman Pro 2. Film produksi Bahagia Tanpa Drama ini mempertemukan beberapa pemain ternama ya, untuk pertama kalinya dalam satu layar. Ada Satin Zaneta, ada juga Cicio gitu ya. Cicio, cio, lucu banget sih. Nah, keduanya itu tampil sebagai karakter vampir di dalam film yang dibawakan, dijadwalkan ya, bakal tayang di bioskop mulai tanggal 22 Oktober mendatang gitu. Dalam official first look-nya yang dirilis saat ini terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidur dan mendapati dirinya tuh memiliki gigit taring tiba-tiba. Nah, sementara si Cio gitu ya tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan yang serba hitam yang justru terlihat menawan banget teman Pro 2. Kayak kontra banget gitu ya teman Pro 2 ya. Alih-alih menghadirkan suasana yang mencekam teman Pro 2, potongan adegan perdana ini justru memperlihatkan situasi komedi. Cerita kemudian berkembang lah dengan membawa persoalan keluarga sekaligus kritik terhadap kehidupan sosial. Ada juga ya kritik-kritiknya ya teman Pro 2. Produser Siti si Vampir, Selerina Judisari, ini mengatakan kalau misalkan ide membuat film ini tentang vampir ini ya, sebenarnya tuh udah lama aja jadi keinginannya dia, tapi konsepnya itu akhirnya dikembangkan menjadi cerita yang memadukan komedi, drama keluarga sama satir sosial gitu teman Pro 2. Jadi gak murni benar-benar mungkin yang horor gitu, tapi lebih ada ke komedi-komedinya gitu deh. Dan sang sutradara juga ya, ini Rahabi Mandra mengatakan kalau misalkan sosok vampir dalam film itu digunakan sebagai gambaran mengenai kehidupan kelompok kelas atas gitu teman Pro 2. Perubahan kehidupan Siti menjadi cara untuk memperlihatkan bagaimana seseorang dari lingkungan sederhana menghadapi dunia elit gitu. Nah, untuk selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu?
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih.
1: Sembel,
0: Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

gitu. Pro 2 kayaknya waktu aku udah habis, malah lebih, malah it's okay lah ya, 2 menitan. Pokoknya aku ngucapin makasih banget teman Pro 2, perhitungan banget ya 2 menit doang. Enggak, tapi kalau ini durasi dihitung kawan. Jadi kalau pas 45 menit itu 45 menit gitu loh. Ini lebih 2. Iya. Tapi pokoknya aku ngucapin makasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari siang tadi jam 10 sampai jam 3 ini. Pokoknya sehat-sehat selalu untuk kita semua ya teman Pro 2. Dan jangan lupa kamu makan. Tahu gak yang anak kecil ngomong gitu? Jangan lupa makan. Jangan makan ini. Jangan makan itu. Aduh, jokes kok anak kecil banget. Yaudah deh, pokoknya teman Pro 2 tetap jaga kesehatan kamu supaya kita bisa bersua selalu ya. Aku Sylvia Zee pamit, sampai jumpa. Jangan besok-besok, aku libur besok kayaknya. Rabu aja deh ya teman Pro 2. Besok Selasa kan ya? Oh ya, Selasa. Rabu dan Selasa ini bakal ada Detik Despa Antika yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu. Yay. Selamat siang menjelang sore, teman Pro 2.
1: Benar, selamat. Iya benar, siang menjelang sore. Sore sih lebih tepatnya.
2: Selamat
1: ya,
2: sore.
1: Teman Pro 2.
2: Selamat yes. Sore, apa kabar Solo? Gimana sih kita waktu itu?
1: What's up Solo?
2: Oke, benar. Kok enggak jadi-jadi ya?
1: Gimana sih, Des? Itu tuh sebenarnya teksnya aku lupa sih jujur.
2: What's up Solo? Aku kan cuma itu doang.
1: What's up Solo? Ah. Enggak jadi-jadi nih.
2: Iya, ah.
1: Gimana sih kamu enggak ngingetin aku?
2: Iya, lupa terus nih kita.
1: Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu?
2: Mungkin memang kayak gitu ya.
1: Ditunggu aja ya, teman produk, entar kapan.
2: Betul. Dan kita jumpa lagi teman Pro 2 di sore hari ini bersama Detik, pastinya aku Deswa
1: dan aku Atika
2: di Plat AD Info Solo dan sekitarnya buat kamu sampai jam 4 nanti teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, sambil dengerin lagu-lagu dari Pro 2. Dan buat kamu yang pengen request juga boleh ke WhatsApp-nya Pro 2 aja ya.
1: Langsung,
2: ini di 081-327-866-966. Nanti kita bakal bacain plus puterin lagu kamu. Yup, kita udah di Plat AD, nanti kita bakal kasih info seputar Solo Raya aja sampai jam 4 teman Pro 2.
1: Sampai jam 4, bener. Dan habis itu lanjut apa ya, Socer teman Pro 2, Zona Detik.
2: Zona Detik.
1: Lupa banget, tapi itu Zona Detik teman Pro 2. Stay tune terus bareng Detik.
2: Deswa Antika.
1: Kok kompak sih? Bareng Detik.
2: Deswa Antika.
1: Ih.
2: Gimana sih? Deswa and Atika
1: ya.
2: Oh gitu.
1: Yang semangat dong Des.
2: Deswa dan Atika
1: ya. Yang semangat.
2: Semangat banget ini udahan.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Yo teman Pro 2, kali ini di plat AD, masih plat AD ya teman Pro 2. Yes. Sampai nanti jam 4 sore. Betul. Mau sekali kasih info ya Des ya.
1: Betul.
0: Tentang revitalisasi lagi nih teman Pro 2.
1: Solo ya.
0: Lagi banyak revitalisasi deh kayaknya ya. Ya karena menuju tahun baru juga ya.
1: Mungkin.
0: Karena udah mau tahun baru. Ya nggak mau tahun baru, tapi maksudnya kan udah pertengahan ya teman Pro 2. Jadi mulai diperbaiki
1: memang,
0: lagi.
1: Memang harus direvitalisasi.
0: Betul.
1: Deh. Ini apa nih yang direvitalisasi?
0: Nah nih ya teman Pro 2 ya. Kali ini yang direvitalisasi adalah Museum Solo teman Pro 2. Wow. Lalu Kementerian Kebudayaan teman Pro 2 menyiapkan senilai 5 miliar ya untuk revitalisasi Museum Solo ini teman Pro 2.
1: Kita baca dari rri.co.id ya teman Pro 2. Ini kamu kelihatan gak nih?
0: Enggak, jujur ketutupan mic sih saya.
1: Ini aku agak ingin kesini
0: ya. Oke, gak apa-apa.
1: Oke, udah kelihatan ya.
0: Yes.
1: Nah, dari rri.co.id ya teman Pro 2, pemerintah ini melakukan revitalisasi ruang tata pamer Museum Keris Nusantara dan Museum Radya Pustaka di Kota Surakarta dengan dukungan anggaran masing-masing itu senilai 2,5 miliar atau 2,5 miliar rupiah ya teman Pro 2. Makanya tadi totalnya 2 museum adalah 5 miliar.
0: Betul.
1: Nah, pembenahan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas ruang pamer sekaligus memperkuat fungsi museum sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya. Adapun Kepala UPTD Museum Kota Solo yaitu Bonita Rintiyowati ini mengatakan revitalisasi Museum Keris Nusantara ini difokuskan pada lantai 2 dan 3. Terus untuk pembenahan Museum Radya Pustaka ini juga dilakukan pada sejumlah bagian ruang tata pamernya teman Pro 2. Bonita ini juga menjelaskan masing-masing museum memperoleh dukungan anggaran ini senilai 2,5 miliar dari APBN lewat Kementerian Kebudayaan dan saat ini proses revitalisasi masih berada pada tahap perencanaan sebelum masuk proses tender teman Pro 2. Jadi masih planning dulu ya.
0: Betul. Dan pekerjaan fisik revitalisasi ini teman Pro 2 ditargetkan mulai sekitar akhir September 2026. Bonita juga menargetkan ya bahwa proses pembenahan selesai pada Desember tahun yang sama teman Pro 2. Cepat juga ya.
1: Oh, cepat juga. Dari September
0: 3 bulanan ya.
1: Oktober, November, Desember. Iya.
0: 3 bulanan
1: 3
0: ya.
1: 3 bulan udah selesai untuk revitalisasinya. Ya cukup. Betul. Cepat sih.
0: Iya.
1: Gak lama-lama ya.
0: Yes.
1: Berarti mungkin karena ngejar ini, Tik.
0: Ngejar akhir tahun baru deh kayaknya.
1: Iya, betul. Tahun baru udah baru gitu.
0: Iya dong. Dan sementara itu teman Pro 2, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani ya mengatakan revitalisasi museum perlu diikuti dengan pengembangan cara penyampaian informasi kepada pengunjung. Teknologi dinilai dapat membantu museum memberikan pengalaman yang lebih interaktif khususnya bagi generasi muda kayak kita ini teman Pro 2.
1: Betul. Nah, Astrid juga mengatakan ya teman Pro 2 bahwa pendekatan digital ini bisa diterapkan lewat informasi koleksi berbasis barcode hingga ruang pamer yang ngasih pengalaman imersif teman Pro 2. Jadi mungkin dikasih barcode-barcode gitu dan kita scan terus nanti muncul info-info. Iya,
0: ya,
1: betul sekali.
0: Wow, sekarang udah kekinian ya.
1: Karena sekarang apa-apa pakai
0: serba
1: gadget
0: digital ya.
1: Betul teman Pro 2. Nah, pengunjung ini juga diharapkan tidak hanya melihat benda koleksi aja tapi juga bisa memahami cerita dan konteks sejarah di baliknya teman Pro 2 gitu. Jadi memang seperti layaknya museum lah, tapi
0: betul,
1: di mungkin
0: diperbaharui lagi ya.
1: Jadi digital gitu. Jadi
0: betul,
1: hanya
0: sih
1: scan barcode aja gitu.
0: Mungkin someday mungkin alat-alat di dalamnya juga bisa enggak sih Des kayak
1: gimana
0: jadi
1: tuh
0: lebih apa ya? Lebih ada robot-robotnya. Lebih smart lagi, mungkin, lebih canggih lagi.
1: Mungkin ada ya, suatu saat nanti mungkin
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Terkait bukan barang sejarahnya yang ini, tapi kalau barang sejarah tetap ori ya.
0: Betul.
1: Tapi mungkin terkait
0: ada
1: alat-alat,
0: penambahan-penambahan apa gitu, atau mungkin
1: fasilitas
0: scan
1: umumnya,
0: tiketnya bisa pakai layar gitu kan.
1: Ya, gitu.
0: Tapi mah kalau namanya sejarah tuh emang nggak ada perbarui ya teman Pro 2. Tetap sejarah, tetaplah sejarah teman Pro 2.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Cocomelon The Movie Taman Pro 2 merilis trailer perdana pada 6 Agustus 2026 dan dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Februari 2027. Film animasi musikal ini menjadi debut layar lebar waralaba Cocomelon, menghadirkan petualangan seorang JJ yang kehilangan boneka kesayangannya Boba di hari pertamanya masuk taman kanak-kanak. Bersama Cody, JJ, Nina, dan JJ mencari Boba hingga memasuki dunia baru yang dipimpin Princess Harmony, sosok yang melarang semua orang bernyanyi. Film garapan Catgood ini Taman Pro 2 menghadirkan 10 lagu original baru dengan jajaran pengisi suara seperti SZA, Nicholas Hoult, Ike Barinholtz, Connor Esterson, dan serta sejumlah aktor lainnya.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya Teman Pro 2, YG Entertainment memastikan seluruh anggota Blackpink akan hadir dalam acara perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada tanggal 8 Agustus 2026. Kepastian ini diumumkan setelah agensi berkoordinasi dengan pihak yang menaungi masing-masing anggota, sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai kemungkinan absennya beberapa personel. Sebelumnya Teman Pro 2, rumor menyebut Rose dan Lisa tidak akan hadir, namun telah dibantah oleh agensi masing-masing dan YG Entertainment. Dalam acara spesial tersebut, Blackpink akan tampil dengan formasi lengkap dan bertemu 40 penggemar beruntung sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan grup.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Rp105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria ya, tapi seperti biasa, Kinfa, kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta, teman Pro 2. Sudah ada siapa di sana?
2: Rekasi 5.
1: Baik, rekan Rekasi, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Kami hadirkan traffic report Kota Surakarta berdasarkan pantauan kantor Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Senin 10 Agustus pukul 16.17. Secara umum arus lalu lintas di Kota Surakarta terpantau lancar hingga ramai lancar. Aktivitas masyarakat mulai meningkat pada sore hari ini hingga volume kendaraan di sejumlah ruas utama mengalami peningkatan, namun demikian secara keseluruhan arus kendaraan masih berat dengan baik dan terkendali. Kita awali dari Kreco menuju Simpang Tiga Kerten, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi secara sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pergerakan masih cukup stabil dengan antrian pendek yang sesekali terjadi di sekitar persimpangan saat lampu lalu lintas berada pada fase merah. Kemudian di kawasan Tugu Makoto hingga Makobrimob Manahan, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar, kendaraan dari kedua arah masih dapat bergerak dengan kecepatan sedang. Masuki Jalan Slamet Riyadi, khususnya dari arah Purwosari menuju Bundaran Gada, volume kendaraan mulai meningkat, kondisi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik seperti Simpang 4 Purwosari, kawasan Kepaman hingga Bundaran Gada. Berikutnya di Jalan Veteran mulai dari Tifes hingga Simpang Motorono terpantau ramai lancar, arus kendaraan masih bergerak dengan baik meskipun antrian pendek dapat terjadi secara situasional di sekitar persimpangan. Untuk Jalan Kapten Mulyadi dari Simpang Batrono menuju Simpang Balong, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Secara itu di Jalan Yosudarso mulai dari Simpang Pandawung menuju Nonongan, arus lalu lintas terpantau lancar, kendaraan dari kedua arah masih mengalir dengan baik tanpa kepadatan berarti. Kemudian di Jalan Brijagat Tansel mulai dari Simpang Patanggung hingga Simpang Mojosongo, kondisi terpantau ramai namun masih lancar. Dari ke kawasan Ring Road hingga dan Juruk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Sebab Pro 2, di tengah peningkatnya aktivitas perjalanan sore ini, kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan, tidak perlu terburu-buru di jalan, tidak perlu memaksakan diri untuk mendahului, dan tidak perlu menggunakan terpengutam ketika kendaraan sedang berjalan. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, gunakan helm bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengguna kendaraan roda 4, serta selalu perhatikan rambu dan marka jalan. Mari kita saling memberi ruang dan saling menghargai jalan. Sebab jalan raya adalah ruang bersama, keselamatan satu orang akan turut menjaga keselamatan orang lain. Dan bagi Sobat Pro 2 yang sedang dalam perjalanan sore ini, yang satu hal tidak harus menjadi yang paling cepat sampai, yang paling penting adalah menjadi yang paling aman sampai tujuan. Sobat Pro 2, demikian traffic report Kota Surakarta berdasarkan pantauan Kontrol Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada Senin sore ini. Tetap tenang, tetap fokus, dan tetap patuhi aturan lalu lintas. Dari Solo, untuk Sobat Pro 2 kami menghadirkan untuk menemani perjalanan Anda. Saya pamit dulu, semoga perjalanan sampai tujuan dengan selamat. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika, membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika, hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 yang pastinya masih di sore ceria bareng Desva dan Atika ya.
1: Betul sekali teman Pro 2.
0: Yes,
1: dan kita
0: gimana?
1: Di sore hari ini di zona detik ya. Walaupun tidak ada teman-teman baru kita saat ini, mungkin besok next time ya teman Pro 2.
0: Ya betul.
1: Mungkin sesekali kita gak ada dulu kali ya.
0: Libur lah ya sesekali ya biar gak boring
1: betul.
0: Teman Pro 2 ya. Senin lagi teman Pro 2, waktunya aktivitas lagi seperti biasa. Aduh,
1: semangat banget
0: kamu,
1: nih.
0: Kita kan sebagai Gen Z ya Des ya, pasti sering
1: tuh?
0: Banget dong overthinking, kayak otak tuh berisik banget lah, apalagi
1: sering.
0: Iya kan, at 2 AM, 3 AM, itu kayak pasti kita tuh selalu overthinking gitu loh. Nah, menghadapi dunia kenyataan ini yang kayak kita tuh ya memang harus bekerja, itu almost seumur hidup gitu ya.
1: Bener.
0: Itu menurut kamu gimana sih? What's your opinion about the topic?
1: Sebagai Gen Z.
0: Ya,
1: ya, namanya Gen Z ya. Kalau kerja profesional aja lah.
0: Benar,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Sambat ya, mungkin di balik itu kebanyakan sambat, OVT, terus kepala tuh berisik banget.
0: Iya.
1: Suara dalam kepala dong, abis ini puterin.
0: Iya, oke, boleh.
1: Itu tapi kita profesional gitu loh, kita tetap lakuin walaupun sama sambat, tapi kita di hari libur tuh, oh ya udah langsung free time.
0: Iya, betul.
1: Langsung. Puas-puasin lah liburnya, biasanya kayak gitu. Tapi oke kok, gak apa-apa sebenarnya. Yang penting apa ya, mental kita tuh tetap terjaga gitu.
0: Iya lagi,
1: walaupun
0: bener.
1: Otak berisik, walaupun kadang gak bisa tidur, itu udah pasti ya. Tapi ya ya udahlah, kita tetap jaga aja.
0: Iya sih, kadang enggak gitu kan? Entah kenapa ya teman Pro 2, akhir-akhir ini aku lagi susah tidur, ya ampun.
1: Kayak otak yang berisik
0: baru,
1: kayak gitu.
0: Iya, aku baru tidur jam 2:30, jam 3 itu baru merem, ya ampun kayak kenapa sih? Padahal tuh kalau misalnya habis pergi nih ya, terus kayak pulang ke kos tuh kayak abisnya kalau mau langsung bersih-bersih langsung merem gitu. Enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Sumpah sembel banget.
1: Sembel banget.
0: Kayak rasanya tuh apa ya, aku tuh belum puas untuk motorik HP itu, aku belum puas gitu loh.
1: Masih, kamu masih scroll-scroll ya?
0: Iya, masih rasanya pingin main sosmed gitu loh, ngerti gak sih? Aneh
1: tapi,
0: banget.
1: Tapi yang bikin kamu susah tidur itu mungkin salah satunya adalah handphone kali ya?
0: Iya, gak sih? Kamu, nah iya.
1: Karena mata kita tuh mungkin terangsang oleh cahaya handphone.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi susah
0: kan?
1: Mode tidurnya.
0: Tapi rasanya tuh kayak... ya itu loh yang aku bilang tuh loh, kayak aku tuh belum punya banyak waktu untuk scroll-scroll gitu. Nah makanya kalau udah hari itu selesai nih, udah pergi, udah kegiatan, udah acara, itu rasanya aku pengen me-time dan ya udah scrolling aja gitu loh. Tapi karena waktunya sudah pulang ke kos tuh udah jam 10, jam 11, jadinya kayak ya udah kebablasan gitu.
1: Tapi ya, mungkin menurut teman Pro 2 juga, sehari 24 jam itu waktu efektif kita megang HP itu sebenarnya berapa? Dan mungkin kalau dari teman Pro 2 tuh biasanya scrolling HP, kalau nggak buka HP, sehari tuh kalau di recap gitu berapa sih teman Pro 2, berapa jam sih?
0: Ya?
1: Iya kan?
0: Iya sih.
1: Kan ada tuh di setting dari HP settingannya tuh ya, kita bisa lihat, kita bisa pantau.
0: Benar.
1: Sebenarnya kita dalam sehari tuh menghabiskan waktu berapa lama untuk memegang atau memainkan gadget kita gitu kan?
0: Betul.
1: Coba kita cek ya, kalau di aku ya, mungkin
0: namanya screen time itu, ya kan?
1: Screen time, betul. Kita coba cek dulu.
0: Aku sebenarnya jarang sih ngecek handphone kayak gini, jujur.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Tapi kalau di screen time aku sih mostly
1: disini, coba-coba kesehatan digital ya? Kan ada ya?
0: Kesehatan digital yang mana ya, Des?
1: Hari ini 3 jam total aku.
0: Aku 6 jam jujur.
1: Wow. Serius?
0: Iya.
1: Hari ini aku
0: enggak ini
1: total.
0: Maksudnya from last week rata-rata 6 jam aku sehari.
1: Last week.
0: Iya, sehari rata-rata 6 jam.
1: Oke, 6 jam ya.
0: Kalau enggak salah ya teman Pro 2, cuman enggak tahu juga sih jujur.
1: Kalau aku 3 jam.
0: 3 jam tuh rata-rata termasuk bentar sih.
1: 3 jam. Iya ya.
0: Iya.
1: Tapi ini rata-rata atau bukan ya teman Pro 2?
0: Nah, itu aku juga bingung.
1: Ini aku ternyata per harinya ada beda-beda. Ada yang 3 jam, ada yang 6 jam.
0: Oke.
1: Nah, kalau di
0: aku hari ini baru 4 jam sih.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Hari ini aku baru 3 jam.
0: Oke, masih oke lah.
1: Hari kemarin Minggu 3 jam 14 menit. Hari Sabtunya 6 jam 43 menit.
0: Oh, oke.
1: Dan aku paling banyak itu ternyata 6 jam tadi. 6 jam.
0: 6 jam.
1: Itu bisa dihitung seminggu 2 kali 6 jamnya.
0: Oh.
1: Sisanya 3 jaman. 2 jam, 3 jam.
0: Itu mungkin waktu-waktu gabutmu ya, Des ya.
1: Mungkin ya.
0: Iya, benar.
1: Mungkin. Oh, gitu.
0: Kalau di rata-rata gitu.
1: Enggak ada rata-rata sih kalau di aku ya.
0: Ya, ya 4 sampai 6 jaman lah ya seharian. Ya tuh, itu menurut teman pro 2 masih oke apa enggak sih? At least enggak belasan jam deh menatap HP gitu.
1: Gila,
0: kan.
1: Belasan jam.
0: Tapi gimana dengan yang pekerjaannya jadi admin?
1: Oh,
0: kan harus
1: gitu ya.
0: Menatap
1: ya.
0: HP terus.
1: Kalau jadi admin HP kan itu laptop. Ada PC atau laptop sendiri ya.
0: Sama aja kan ini, screen time juga.
1: Benar-benar. Kalau ini kan di handphone kita pribadi,
0: iya.
1: Kita belum menghitung yang kita yang waktu di, kerja di PC.
0: Iya, betul. Itu juga lumayan lama kita.
1: Kehitung, ya?
0: Berarti kan 4 jam ya.
1: 4 jam.
0: Iya, 4 jaman lah.
1: 4 jaman lah mungkin ya, teman-teman kalau di rata-rata tiap harinya gitu ya. Atau bisa ya 5 jam lah.
0: Betul.
1: Kalo, ya, tapi oke okay enggak sih?
0: Ya, mungkin preference juga ya teman pro 2, mungkin ada yang emang kerjanya di HP jadi membutuhkan waktu screen time yang lebih tinggi. Ya tetap jaga kesehatan mata dan juga kesehatan pikiran teman pro 2 biar kita enggak exhausted gitu loh kalau lihat sosial media terus.
1: Tapi memang kadang kalau kita lihat handphone terus, scrolling terus dan kita tanpa melihat suasana sekitar, itu rasanya pusing banget.
0: Iya, benar, karena apa,
1: kita fokusnya
0: urat
1: ke
0: matanya kaku kan. Eh iya, tapi ya mata gimana? Tuh punya tekanan darah loh.
1: Oh iya.
0: Iya, nggak, jadi nggak cuman tubuh kita aja tapi mata.
1: Oke.
0: Dan kita juga sebenarnya perlu ya cek mata biar tahu tekanan darah, tekanan mata kita, bukan tekanan darah, tekanan mata kita tuh berapa.
1: Oh, ada ya.
0: Dan itu
1: ya?
0: Iya, dan tuh kalau tinggi bisa bahaya juga, bisa mengakibatkan glukoma juga.
1: Oke, baru tahu sih. Nggak pernah ngecek soalnya. Gak pernah kecewa.
0: Kayaknya next time harus cek sih kita.
1: Iya sih.
0: Gitu. Oke, okay, teman pro 2, tapi semoga kamu hari-harinya tetap oke okay ya teman pro 2. Yang lagi kurang enak badan atau yang lagi not so good feel-nya ya, semoga segera membaik aja teman pro 2. Tetap semangat karena hari ini masih hari Senin, yang berarti dunia masih membutuhkan kita untuk 5 hari ke depan teman pro 2.
1: Betul banget.
0: Mau bacain WhatsApp
1: ya.
0: Betul.
1: Kita bacain WhatsApp dulu kalau
0: yes, kita
1: ada dari
0: Dis pakai headphone dong.
1: Makanya
0: jangan nubruk-nubruk.
1: Gimana pakai headphone dulu.
0: Yeah, oke deh, kita baca WhatsApp kali ya dari Kak Ninda.
1: Oke, dari Ninda Bandung.
0: Yoi, katanya request lagu Eki kembali bersama ya Dis
1: boleh.
0: Oke, nanti dicari dulu ya, kayaknya sih belum ada. Terus katanya kasih info juga Jumat depan single pertama Kezi Stefani rilis pelan-pelan saja sama Rizwan Fadila Kecintaan. Oke.
1: Okay.
0: Thank you informasinya Kak Ninda.
1: Thank you.
0: Yo.
1: Nanti kita cariin dulu ya lagunya dari Eki.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Nona atau Pampro 2?
1: Yes.
0: Nona, Nona,
1: kenapa
0: Nona.
1: Kenapa sih dengan Nona?
0: Nona nih loh, ada lagu baru, Tik.
1: Oh, yang teratatat itu kan?
0: Teratatat.
1: Bukan sih, lebih ke Om Telolet Om itu kan? Itu bukan, kalau itu mah Wisnu.
0: Om Telolet atau judulnya tuh Hong, Tik.
1: Hong, kamu Hong. Berbohong?
0: Bukan.
1: Bukan ya?
0: Bukan berbohong, emang Hong.
1: Oke.
0: Okay. H-O-N-K, Hong.
1: Oh, Hong, gitu. Oke. Okay.
0: Jadi, Nona ini perdana ya? Perdana bawain lagunya Hong lagi. Lagu
1: lagunya
0: Hong.
1: Lagunya mereka.
0: Ini lagunya Nona ya, yang judulnya Hong, live di panggung Head in the Clouds LA. 2026.
1: Okay, Los Angeles. Di Los
0: Jadi
1: Angeles.
0: Jadi perdananya tuh di sana.
1: Oh iya, keren dong. Emang udah gue wow. Inter ya.
0: Harusnya tuh di Indo dulu gitu.
1: Iya, enggak apa-apa terserah dia. Kan jobnya yang terdekat yang mana, Des?
0: Iya, iya. Jadi gitu. Nona ini ya, teman Pro 2 bawakan Hong secara live untuk pertama kalinya di panggung Head in the Clouds LA 2026. Dan penampilan ini itu lagi menjadi momen spesial karena Hong ini baru dirilis di akhir Juli kemarin. Di hari Jumat kalau enggak salah ya, 31 kalau enggak salah ya. Dan menjadi bagian dari era baru Nona menjelang debut album mereka yaitu Island Girl yang dijadwalkan rilis di tanggal 18 September 2026. Berarti masih bulan depan.
1: Iya,
0: ininya.
1: Sebulan lagi lah ya.
0: Sebulan lagi teman produser. Nah, Festival Head in the Clouds LA 2026 ini digelar di tanggal 8 Agustus ya. Ini tanggal berapa, Tik?
1: Ini tanggal 10.
0: Berarti dua hari yang lalu.
1: Weekend kemarin ya.
0: Betul, di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, California, teman produser.
1: Wow.
0: Dengan Nona ini sebagai salah satu line up-nya. Tapi sebelumnya grup ini itu juga sempat membocorkan bahwa Hong ini akan menjadi salah satu lagu yang mereka bawakan di festival tersebut.
1: Udah di spoiler sendiri
0: memang
1: ya.
0: Memang sudah di spill sebelumnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kalau memang pengen perdana tuh di acaranya Head in the Clouds ini.
1: Benar, tapi enggak heran lah ya teman para dua. Menurut aku ya untuk sebuah apa ya ini idol grup mungkin
0: girl group
1: atau
0: ya.
1: Girl group ya. Betul. Teman para dua. Ini tuh lagunya keren-keren loh walaupun emang banyak pro kontranya sih dengan lagu Nona, tapi dengan kelas dia yang seperti ini jadi kelihatan wow keren juga ya Nona gitu. Dan lagunya tuh juga easy listening aja, kayak yang Rollerblade kan lama-lama juga jadi di kuping orang tuh jadi awam banget gitu kan. Terus ini Hong juga gara-gara dia kasih Om Telolet Om jadi semakin viral teman pro.
0: Tapi kadang kita tuh nggak ngeh ya Om Telolet Omnya di mana.
1: Iya
0: nggak sih,
1: karena cuma klaksonnya aja kan. Iya,
0: dan mungkin di saat klakson itu langsung Om Telolet Om gitu,
1: mungkin
0: tapi
1: mungkin
0: kurang kitanya yang
1: mungkin
0: kurang
1: nggak ngeh ya. Atau mungkin emang sedikit aja gitu perannya di situ.
0: Coba kita ini ada cuplikannya sih sebenarnya, mau diputerin nggak nih?
1: Iya boleh
0: ya, boleh ya, kita cek dulu ya teman produser.

0: Wow, energinya itu loh, Nona, ya ampun. Cewek-cewek cantik ini ya tuh, cakep-cakep loh, jujur. Udah, dan ya, mukanya jadi kayak pada bule-bule.
1: Bener, kayak memang ini kayak bukan orang Indo deh.
0: Iya, bener.
1: Iya, kalau buat pertama kali yang nggak tahu Nona ya, ini kayaknya bukan dari Indo deh.
0: Betul.
1: Karena dari stylenya,
0: vibesnya,
1: stylenya, dan dari mukanya itu kayak jadi ini orang luar gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi
0: bener,
1: ternyata bener. Ini dari Indonesia.
0: Betul. Dan lagunya juga dia banyak banget mention Indonesia, teman Prado, kayak Gamelan waktu itu, terus ini juga Om Tenolet Om yang viral juga di Indonesia gitu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan di dalam liriknya itu dia nyantumin frasa kakak adik, Om telat, Om kan ada,
0: yeah.
1: Terus dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul.
1: Juga
0: dan
1: ada
0: mostly
1: di lagu
0: liriknya
1: ini.
0: Indo sebenarnya kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Keren sih, keren.
1: Pembawaannya tuh keren gitu loh. Dari lirik itu digabungin, terus kayak auranya, vibesnya tuh jadi kayak internasional memang.
0: Tapi dari keempat itu siapa favorit kamu, Des?
1: Favorit, aduh, dari favorit semua sih sebenarnya. Favorit semua. Tapi jujur, aku nggak yang gini sih, maksudnya sama girl group tuh nggak yang gitu banget
0: iya sih,
1: sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi cuma oh ya udah lagunya
0: lagunya enak ya,
1: enak.
0: Bagus ya, keren.
1: Walaupun
0: juga
1: memang akhir-akhir ini lagunya tuh bukan Nona aja sih mungkin ya, tapi
0: iya.
1: Rata-rata lagunya tuh jadi pendek-pendek ya kalau kita
0: oh iya
1: gitu
0: bener-bener
1: ya.
0: Durasinya
1: jadi mungkin
0: lagi
1: 2 menit.
0: Banyak lagu yang short term gitu loh, bukan short term,
1: bukan
0: tapi short time gitu. Jadi kayak cuman 2 menit,
1: yeah.
0: Semenit lebih dikit gitu sih.
1: Jadi ya udah.
0: Iya, tapi enggak apa-apa juga.
1: Lagi ngetrennya kali ya.
0: Iya, betul.
1: Lagi ngetrennya.
0: Dan dulu tuh sebenarnya dari keempat ini aku yang paling tahu maksudnya aku tuh paling tahu Baila sih, karena dulu Baila tuh ternyata dari kecil udah di entertainment desk.
1: Oh gitu.
0: Iya, udah terkenal gitu loh sebelumnya tuh Baila.
1: Okay.
0: Tapi aku akhirnya ini lagi suka si aduh namanya siapa, aku juga enggak hafal ya teman Pro 2. Cuman kan ada Christy, Baila, terus yang sering dikuncir yang kulitnya agak tan itu namanya siapa teman Pro 2, itu tuh aku suka banget karena
1: ini,
0: dia
1: yang ini, yang ini.
0: Iya. Oh, dia ini. Tuh materi vokalnya bagus banget menurut aku. Suaranya bagus banget. Kayaknya dia lead vokal deh.
1: Okay.
0: Karena bagus, keren, dan mereka dancernya bagus-bagus banget sih.
1: Nah, kalau itu mah udah pasti ya.
0: Bener-bener.
1: Dan susah loh. Kayak nyanyi sambil
0: iya, kan dance. Agak ngap gitu ya sebenarnya. Tapi
1: walaupun,
0: keren loh ini Nona.
1: Keren sih, gokil
0: yes,
1: sih, internasional. Keren banget.
0: Yoi, gimana?
1: You, Nona.
0: Gimana teman Pro 2, ada yang suka Nona enggak sih, atau yang ada yang jadi new fan base dari Nona karena lagunya yang semakin keren ini teman Pro 2? Boleh drop komentar kamu di WhatsApp kita di mana, Des?
1: 081327866696.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Berapa Des?
1: Lantai 2.
0: Menurut kamu Jogja lantai 2 itu apa?
1: Jogja lantai 2 ya tingkat 2.
0: Iya, di mana?
1: Di Gunung Kidul.
0: Betul.
1: Ya kan? Karena Gunkit. Di situ merupakan surga juga sih.
0: Benar.
1: Surganya wisata ya, yes. Karena di situ juga banyak spot-spot, banyak resto, banyak kafe dan banyak pantai.
0: Bener lagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Dan ada salah satu kafe juga kan di sana yang mungkin sekarang kafe-kafe di sana tuh mirip-mirip deh sama di Bali ya.
0: Iya, kayak iya sih mirip-mirip. Di, kan? Konsepnya mungkin bikin sama kali ya.
1: Jadi kalau enggak perlu jauh-jauh ke Bali. Ke Jogja lantai 2 aja ya, udah vibes-nya daerah. Tuh udah kayak mirip-mirip Bali sih.
0: Benar. Ya cobain kan? Ya teman Pro 2. Atau bener. Ya kan ya, tempatnya kan udah famous banget ya. Aku yakin banyak teman Pro 2 yang udah kesana sih, Des. Sebagai orang Jogja aku belum kesana.
1: Sama sekali.
0: Sama sekali.
1: Bohong sih.
0: Yang viral itu kan?
1: Oh, yang viral.
0: Yang
1: itu.
0: Rock and roll itu.
1: Oh,
0: ya kan? Ya,
1: belum sih.
0: Belum.
1: Tapi
0: kamu
1: kan
0: belum.
1: Tapi kan kayaknya bukan hanya itu yang mirip-mirip.
0: Iya banyak, kan, banyak banget jujur dan rame semua.
1: Dan bahkan ada yang mirip di kafe tepi pantainya deh.
0: Iya, ada kayak, juga.
1: Ya udah, kayak beneran kayak di berasa di Bali
0: iya,
1: lah.
0: Iya banget, tapi ya Des ya, kalau rame gitu ya, jujur aku males.
1: Kalau sepi bingung.
0: Iya.
1: Kalau rame males.
0: Kalau masih fomo-fomo aku tuh males banget Des. Aku tuh kalau weekend pengennya tuh ya udah cuman rebahan aja.
1: Wah.
0: Gak pengen ngantri, gak pengen fomo.
1: Gak boleh males jadi orang. Ini tuh hari Senin.
0: Hari Senin mah gak boleh males.
1: Gak boleh males. Tapi
0: waktunya
1: kalau
0: produktif.
1: Kalau tanggal 10 boleh males.
0: Kenapa emang tanggal 10 boleh males? Gak boleh.
1: Gini belum tahu ya pasti ya.
0: Emang kenapa
1: katanya
0: sih tanggal
1: 10? Katanya nih ya, katanya ini ada yang namanya National Lazy Day.
0: Waduh, itu kapan?
1: 10 Agustus.
0: Hari ini banget.
1: Bentar.
0: Oh, ini tanggal berapa tuh?
1: 10 Agustus.
0: Oh iya.
1: Loh, tapi kan hari Senin.
0: Iya, kenapa jatuh pada hari Senin ya? Bingung ya.
1: Ini beneran gak sih teman Pro 2 ya?
0: Apakah berarti harusnya hari ini tuh masih libur tahu? Karena kan itu peringatan hari malas sedunia. Ada.
1: Tapi malas tuh gak mulu-mulu terkait hari libur ya.
0: Bener.
1: Malas.
0: Terus
1: tapi
0: apa?
1: Jangan malas juga ya.
0: Ya terus kalau malas kan emang gak ngapa-ngapain.
1: Ya juga ya. Jadi iya. Ternyata ya teman Pro 2, ini ada yang namanya National Lazy Day atau hari malas nasional.
0: Oke. Okay.
1: Dunia, bukan ya? Nasional. Tapi nasional okay. Di mana?
0: Oke.
1: Tepat tanggal 10 Agustus 2026 diperingati Hari Malas-Malasan. Intinya begitu teman Pro 2. Jadi setiap tanggal 10 Agustus ya.
0: Yes.
1: Katanya dunia, ini ngomongin dunia, merayakan hari malas dan hari yang didedikasikan ya untuk bersantai, istirahat dan enggak ngelakuin apapun lah tanpa
0: waduh.
1: Merasa bersalah atau segala macam ya.
0: Wah,
1: jadi intinya
0: tuh.
1: Just enjoy aja, leren, santai-santai. Udahlah, terserah lah mau ngapain gitu loh.
0: Beneran tuh.
1: Beneran, katanya perayaan ini itu diprakarsai oleh Bill Wills dari Akron, Ohio di tahun 1976 sebagai pengingat bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan waktu untuk beristirahat.
0: Wah, kita berhak juga nih, Des.
1: Berhak dong, setiap orang itu ada. Karena terkadang tidak melakukan apapun itu adalah hal yang kita butuhkan untuk mengisi ulang energi dan menemukan keseimbangan yang lebih sehat antara produktivitas dan istirahat gitu. Tapi itu tadi dari Bill Wills ya teman Pro 2, diprakarsai oleh Bill Wills. Itu di tahun 76 gitu.
0: Okay.
1: Tapi kan kalau kita sekarang di sini sudah ditetapkan ya Sabtu Minggu biasanya
0: kan. Oh, I see.
1: Sabtu Minggu libur ya udah terserah untuk ngapain, untuk full time, untuk
0: pokoknya free
1: itu.
0: Time ya Des ya.
1: Betul. Tapi kalau dari Bill Wills ini ya begitu National Lazy Day-nya di tanggal 10 Agustus gitu teman Pro 2.
0: Tapi kalau enggak 10 Agustus masih boleh enggak?
1: Boleh.
0: Bermalas-malas.
1: Boleh. Ini
0: gak
1: cuma
0: ya?
1: Mengingatkan aja kalau kita tuh ada satu hari atau suatu hari lah kita butuh istirahat untuk recharge lagi. Untuk balance lah antara produktivitas sama istirahatnya gitu. Jadi mengingatkan aja kita tuh jangan terlalu Di push terus gitu.
0: Setuju
1: kan.
0: Lagi.
1: Kerja keras terus ya. Mm-hmm. Sesekali lah kita istirahat, kita enjoy gitu kan. Mm-hmm. Jadi enggak terlalu ngoyo maksa gitu.
0: Dan emang kalau ada masanya kita tuh lagi lazy day gitu ya Des ya. Itu tuh emang rasanya tuh males sih diganggu gitu, kayak aku cuma pengen bermalas-malasan.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar, benar. Jadi it's okay teman berdua. Yang yes. penting dengan adanya lazy day, okay. Lazy day masing-masing lah ya.
0: tapi menurut lazy kamu nih, lazy day kamu hari apa Des?
1: Lazy day aku,
0: tapi kan biasanya weekend ya, karena kita weekdaysnya itu.
1: Lazy day
0: itu.
1: Aku hari Sabtu lih, sih.
0: Apa maksudnya? Lo kok jawab?
1: Hari Sabtu, karena
0: kenapa?
1: Karena habis Jumat kerja, Sabtunya libur.
0: Oke.
1: Okay. Minggunya tuh udah janganlah yang terlalu kayak
0: berat.
1: Malas banget gitu loh.
0: Oh.
1: Sabtunya yang justru malas banget.
0: Oke. Okay. Okay. Karena masih ada hari Sabtu lagi.
1: Iya.
0: Iya,
1: minggunya
0: baru libur, mulai bangkit.
1: Tapi mulai agak bangkit lagi. Biar Seninnya tuh udah produktivitas
0: bener
1: gitu.
0: Bener sih, setuju banget.
1: Walaupun sih kadang enggak kayak gitu ya.
0: Iya, kadang sama aja.
1: Sama aja.
0: Sama-sama minggu juga capek ya. Gitu ya teman produ, gimana kamu hari malas hari ini teman produ? Apakah tanggal 10 ini kamu juga lagi bermalas-malas atau justru enggak bisa bermalas-malas teman produ?

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Hah? Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Hela teman Pro 2. Lemes banget.
1: Teman Pro 2. Lanjut lagi. Hola. Ya. Masih barengan sama Detik di sini.
0: Betul.
1: Dari tadi jam 3 sampai saat ini teman Pro 2 tadi habis break dulu waktu maghrib ya.
0: Yes.
1: Dan tadi yang sudah menjalankan ibadah maghrib teman Pro 2 mungkin saat ini juga lagi leha-leha jamnya.
0: Bisa, bisa. Atau lagi habis makan malam ya Desya, ya kayak Desva yang habis makan nih.
1: Nyemil aja.
0: Nyemil. Itu mau makan.
1: Oh, itu makan ya.
0: Dia habis makan nasi bandeng gitu ya.
1: Nasi telur.
0: Kucing tapi nasi
1: kucing,
0: telur.
1: Nasi telur gitulah.
0: Itu nyemil, Des. Wow, wow, wow.
1: Oh, salah ya. Karena
0: itu cuman appetizer aja. Ya.
1: Karena kan biasanya kan memang satu bungkus tuh berapa suap doang kan?
0: Iya benar sih.
1: Gitu kan.
0: Di banyaknya di lauk ya biasa ya kalau di wedangan
1: gitu ya.
0: Hmm.
1: Memang harusnya kalau apa ya porsi nasi kucing tuh 2 atau sampai 3 sih itu baru makan.
0: Tiga.
1: Menurut aku ya.
0: 3. Yes, iya kalau buat cowok mah 5 juga muat deh kayaknya.
1: 5 pun muat.
0: Iya.
1: Muat. Jadi kalau cuma satu bungkus itu ya. Ya,
0: aduh lewat doang ya rasanya.
1: Tapi ya makan juga. Iya.
0: Kalau aku nasi kucing kan kadang tergantung juga ya. Ada yang porsiannya tuh lumayan, ada yang dikecil gitu. Tapi mostly ini yang bungkusan ya Des, bukan yang piringan ya.
1: Iya.
0: Itu aku ya 2 lah.
1: 2 kan.
0: Kalau enggak 1 tapi sate-satenya banyak. Itu aku baru kenyang. Kalau nasi tok mah enggak kenyang.
1: Tapi memang rata-rata ya. Kalau yang namanya nasi bungkus tuh ya udah yang cukup untuk dibungkus kan.
0: Iya. Yeah.
1: Maksudnya untuk kertasnya itu atau biasanya pakai daun
0: pisang.
1: Daun pisang atau daun apa gitu kan.
0: Kalau nasi padang kan untuk berarti gimana?
1: Juga.
0: Itu mah lebih dari cukup itu, tau gak? Enggak muat perutku.
1: itu banyak banget.
0: Banyak
1: kenapa
0: banget.
1: Ya? Nasi padang kalau dimakan di tempat sama di take away atau dibawa pulang tuh banyak kan dimakan di tempat.
0: Bener. Enggak. Banyak kan enggak dimakan.
1: Iya.
0: Ya kan belum dimakan.
1: Enggak berkurang dong.
0: Iya. Enggak tahu sih padahal kan cetakannya sama aja enggak sih kayak kan digini terus tek gitu kan sama-sama bulat itu kan.
1: Atau kalau dibawa pulang tuh biar di menggunung gitu loh. Kan di bentuknya
0: bungkusnya tuh gede gitu,
1: gitu
0: ya. Iya bisa saya.
1: Iya,
0: bisa jadi sih.
1: Memang khasnya tuh kayak gitu. Jadi nasinya tuh diagain menggunung.
0: Banyak gitu.
1: Ya mungkin 2 kali
0: iya,
1: atau 1
0: iya,
1: setengah
0: iya,
1: gitu ya.
0: Menggunung lah ya pokoknya
1: Des. Biar menggunung ke atas gitu ya. Dan ya udah makanya terjadilah nasi padang kalau di take away itu lebih banyak wakeh porsinya.
0: Wakeh
1: banget.
0: Iya. Portugal sih kalau kata orang mah.
1: Portugal.
0: Yo, iya gitu benar
1: ya.
0: Banget.
1: Nah, tapi kalau nasi bandeng nasi kucing ya
0: iya, itu
1: memang
0: 1-2 bungkus
1: gitu.
0: Mah.
1: Normalnya
0: masih dikit
1: segitu.
0: Ya, benar ya 3-5 lah buat cowok. Tapi teman Pro 2 kamu ada gak sih yang makan nasi kucing tuh paling banyak berapa teman Pro 2? Kalau aku 2 deh, kalau Desva?
1: Kalau aku 3 deh.
0: 3 ya?
1: Mungkin.
0: Okay.
1: 3 atau 4 ya? 3, 3 aja lah.
0: 3 aja lah ya Des ya, belum nanti kan sate-sateannya tuh kadang kita maruk ya.
1: Nggak.
0: Suka lapar mata.
1: Aku sukanya kalau di wedangan, angkeringan, ya nasi kucing gitu ya. Lauknya tuh cocoknya pakai tahu bacem.
0: Oh, iya tuh enak sih.
1: Enak banget
0: tapi,
1: sama tahu bacem.
0: Bener. Tapi dulu waktu aku masih di Jogja ya Des ya. Di Jogja tuh kebanyakan ya ada juga tahu bacem, tapi tahu bacem Jogja enggak selegit di sini.
1: Kalah.
0: Bener.
1: Solo dong.
0: Tapi kalau di Jogja itu mostly lauknya itu bukan tahu bacem orang-orang, pakai mendoan, pakai tempe mendoan itu loh.
1: Okay,
0: dan menurutku cocokan pakai itu karena mungkin udah kebiasaan ya.
1: Cocokan pakai mendoan ya.
0: Iya.
1: Memang kalau mendoan juga enak sih.
0: Enak.
1: Kalau dijadiin lauk nasi kucing ya. Tapi ya udah cocokan
0: semuanya enak sih.
1: Ya. Tapi kalau aku tahu bacem itu the best untuk makan nasi kucing gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan di wedangan nasi kucing kan biasanya apa? Lauknya sorry bukan lauknya, bungkusannya nasi
0: bandeng, teri, oseng.
1: Oseng ya kan.
0: Kadang telur kadang
1: juga
0: ada
1: gitu
0: ya juga sih.
1: Tapi
0: ya.
1: Di antara itu kamu bakal pilih mana?
0: Bandeng sih.
1: Oke, okay, sama sih. Enggak, sebenarnya telur. Telur.
0: Enggak seru banget dah.
1: Tapi bandeng juga enak.
0: Tapi telur tuh
1: gitu.
0: Jarang.
1: Nah, karena telur jarang.
0: Harus add on kadang.
1: Hah?
0: Add on yang kayak di
1: maksudnya?
0: Mbah itu, Mbah siapa namanya? Deket rumahmu.
1: Oh.
0: Jadi add
1: itu
0: on
1: jarang, telur. Jarang.
0: Itu jarang.
1: Jarang. Oh. Yang benar-benar ada add on telur tuh jarang
0: banget. Iya kan, jarang kan.
1: Memang yang udah disedia dibungkusin itu ya udah nasi bandeng, teri sama oseng biasanya.
0: Iya.
1: Tiga telur tuh jarang banget. Iya. Jadi kalau di antara tiga ini ya nasi bandeng.
0: Bandeng karena paling nyaman.
1: Nyaman. Selain gak pedes. Dia enggak terlalu pedas. Mm-mm. Dia tuh ikannya sambilnya, tuh lebih gede.
0: Iya,
1: lebih
0: dan gede. Menurutku sambalnya lebih banyak. Jadi kayak satu banyak. Nasi tuh bisa dikenain sambalnya gitu loh. Kalau teri kadang pedes.
1: Nah, kalau teri enak, iya. Tapi terlalu pedes.
0: Iya, dan terlalu dikit.
1: Apanya?
0: Sambalnya. Sambal sama terinya kan kecil.
1: Karena pedes, karena udah pedes.
0: Oh iya, oh iya. Ngerti
1: kan? Karena udah pedes, gak mungkin banyak banget gitu
0: iya.
1: Kan.
0: Eh tapi ya Des ya, nasi teri di Jogja itu kayak nasi bandeng. Sambelnya sama.
1: Oh sama.
0: Iya.
1: Tapi sambelnya yang gak pedas berarti.
0: Iya yang sambal okay. Merah itu loh. Nah di Jogja itu jarang ada bandeng. Teri okay. Kebanyakan.
1: Oh gitu, gitu.
0: Kalau sini kan tiga nih. Kalau Jogja sih selama aku hidup di Jogja tuh paling banyak ya teri sama oseng tempe. Itu banyak banget karena kan manis ya. Iya itu. Ya itu teman produk kasih tahu ya, berapa bungkus kamu bisa menghabiskan nasi kucing atau nasi di wedangan itu teman produk. Oke deh, abis ini kita bakalan kasih info seputar Gen Z atau seputar informasi terbaru teraktual pastinya teman produk di segmen Batik
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda.
0: Kamu lagi di segmen Batik
2: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Waduh.
1: Apa nih tiba-tiba?
0: Kok tiba-tiba Cocomelon?
1: Kenapa nih sama Cocomelon?
0: Biasanya ya Des ya, anak kecil yang udah ada sound Cocomelon, dia langsung pek, langsung lihat.
1: Iya. Langsung anteng.
0: Betul. Ya kan?
1: Oke, ini lagunya gimana sih?

0: Lucu.
1: Kenapa sih di batik ini kita tiba-tiba kita ngomongin Cocomelon, Des? Emang ada apa sama Cocomelon?
0: Karena katanya ini dikabarkan Cocomelon ada the movie,
1: Cocomelon the movie. Oh, bakalan ada Cocomelon the movie.
0: Yes, bener. Ini rilis trailer perdananya dan dijadwalkan tayang tanggal 19 Februari 2027.
1: Wow,
0: awal tahun ya.
1: Waduh, lucu banget gak sih?
0: Sebelumnya mungkin bisa liatnya di YouTube.
1: Betul.
0: Tapi ini kali ini ada movie-nya teman-teman.
1: Gemes
0: ya. Ini yes. Yang biasa nonton siapa ini?
1: Ya anak-anak kecil biasanya. Adik-adik kecil.
0: Lucu-lucu gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi Cocomelon ya teman-teman, dua trailer perdana Cocomelon the movie ini resmi dirilis ya. Film animasi layar lebar yang diadaptasi dari serial anak populer Cocomelon ini dijadwalkan tayang di bioskop di tanggal 19 Februari 2027. Mungkin sebelumnya hanya bisa ditonton tuh di YouTube aja.
1: Iya, benar.
0: Ya. Aku tuh sempet nonton cuma sekilas doang. Cocomelon.
1: Oh iya.
0: Saudaraku mungkin ya, itu muterin film
1: Cocomelon itu.
0: Bukan film, apa ya namanya?
1: Tontonan Cocomelon
0: ya,
1: lah ya
0: di YouTube gitu loh. Ya cuma sekilas doang. Dan aku kagetnya, loh ini kayaknya gak asing deh Cocomelon the movie. Serius nih.
1: Berarti film nih. Apakah bakal mirip sama apa tuh? Sedikit
0: Jumbo kah?
1: Apakah mirip ya? Atau maksudnya kan kalau Cocomelon tuh kayaknya anak yang masih kecil banget lah, masih balita gitu loh. Tapi apakah the movie ini akan bisa menjadi tontonan untuk orang gede juga? Siapa tahu ya kan? Iya.
0: Tapi kamu udah pernah nonton Cocomelon?
1: Udah pernah.
0: Full, maksudnya satu video tuh kamu tonton gitu?
1: Pernah. Tapi maksudnya sambil dampingin adik sepupu, bukan sih, anaknya temanku sih ada.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi bukan aku nonton sendirian ya. Agak aneh juga ya. Cuma aku dampingin
0: siapa
1: dia
0: tahu,
1: aja.
0: Dan tahu kan pengen nonton.
1: Enggak, waduh gawat dong. Dan dia tuh anteng kalau nonton Cocomelon. Jadi kayak,
0: gitu.
1: Hah?
0: Karena
1: bener-bener
0: apa
1: ya?
0: Lagu-lagu gitu kan.
1: Mungkin kan fun gitu kan, dan visualnya juga warna-warni
0: lucu.
1: Jadinya iya, jadi
0: bisa aja bisa
1: motoriknya ya. Bagus lah.
0: Tuh. Gemoy gitu loh.
1: Iya, bes gitu kan. Dan diproduksi oleh DreamWorks Animation Teman Pro 2, Moonbug Entertainment, Flywheel Media, dan Prime Focus Studios. Film ini akan diikuti JJ tuh kan.
0: Tuh JJ ikut. Guys, Teman Pro 2 JJ ikut.
1: JJ ada peran juga nih di dalam sini nih.
0: JJ beneran nih. Waduh.
1: JJ. Dan di dalam Cocomelon tuh ada Nina juga. Jadi ada JJ dan Nina.
0: Oh gitu.
1: Beneran ada namanya Nina di Cocomelon. Jadi kayak kok bisa? Jadi Teman Pro 2 ya akan diikuti JJ dan teman-temannya dalam petualangan baru di dunia, di luar dunia Cocomelon yang selama ini Teman Pro 2 dikenal oleh penonton. Pasti Teman Pro 2 juga pada tahu ya.
0: Yes.
1: Nah, film ini Teman Pro 2 juga akan membawakan unsur musik yang menjadi ciri khas franchise itu sendiri, Teman Pro 2.
0: Nah, selain pengisi suara karakter utama, film ini tuh juga menghadirkan sejumlah nama besar ya sebagai pengisi suara karakter baru. Nya termasuk Sezha tuh juga ikut di sebagai pengisi suaranya gitu ya. Terus ada Nicholas Holt, terus ada Ike Barinholtz, Sarah Sherman, Ego Nodim, Josh Johnson, Matt Frayne, dan lain sebagainya banyak ternyata.
1: Banyak, iya.
0: Sementara itu Connor Esterson gitu ya. Connor Esterson, bener kan sih?
1: Connor
0: bacanya?
1: Esterson, iya.
0: Esterson ya. Camden Brooks, Olivia London, Leiva, dan Irina De Boer.
1: Okay.
0: Ini bacanya gimana ya Teman Pro 2 ya? Pokoknya itu ya. Ini kembali mengisi suara JJ, Cody, Nina, dan Cece.
1: Ya,
0: jadi
1: kan?
0: Ada empat
1: tokoh
0: ini ya.
1: Tokoh utama ya.
0: Iya, ada JJ, double G ya. JJ, Cody, Nina, Cece.
1: Oke, lucu-lucu banget namanya.
0: Benar, lucu-lucu ya.
1: Betul. Dan Cocomelon sendiri Teman Pro 2 ini ternyata berawal dari kanal YouTube, bener ya tadi ya. Dari YouTube nih awalnya yang diluncurkan pada tahun 2006. Dia lama juga ternyata. Dan kemudian Teman Pro 2 berkembang menjadi salah satu franchise hiburan anak terbesar secara global loh.
0: Wow.
1: Bahkan film ini menandai langkah franchise tersebut ke layar lebar dan bioskop. Makin keren ya berarti ya
0: ranahnya. Nah kalau dibikin film nanti kan katanya petualangan di luar dunia Cocomelon ya. Oke, ini di luar zona nyamannya kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi gemes ya.
0: Iya, apakah
1: kamu
0: nanti
1: mau nonton gak Des?
0: Kalau ada temennya, kalau sendiri tuh, soalnya jujur belum pernah yang nonton Coco Melon dari YouTube full gitu.
1: Iya, betul. Kayak betul.
0: Cuma
1: betul,
0: sekilas
1: betul.
0: Doang. Iya. Dan aku tuh enggak ngerti ini isinya apa gitu. Apalagi nanti di the movie-nya gimana ya?
1: Iya,
0: karena
1: betul,
0: katanya
1: betul.
0: Di luar dunia Coco Melon sendiri gitu.
1: Kamu kan bayi 8 bulan 23 tahun, Des. Ya enggak apa-apalah. Iya kan?
0: Masih cocok ya?
1: Masih cocok lah ya? 8 bulan 23 iya. tahun
0: ini
1: mah.
0: Ini nanti jangan-jangan biasanya tuh kalau di bioskop kan ada yang 18 plus, 21 plus.
1: Iya. Kalau ini berapa?
0: Kalau ini apa?
1: 2 plus. Waduh. Masih balita dong ya, masih imut-imut. Eh, tapi emang bisa ya? Kan belum bisa. Kan minimal tuh bioskop tuh berapa sih?
0: Iya.
1: Berapa ya? 12 plus enggak sih teman-teman?
0: 12 plus ya. Berarti yang bisa nonton padahal yang suka ke Coco Melon mah di bawah-bawahnya,
1: adik-adik
0: ya. Tapi ya siapa tahu nanti kalau khusus Coco Melon nanti boleh gitu.
1: Iya, benar-benar ya. Benar.
0: Tapi tadi ya, ini bakal dirilis di bioskop Teman Pro 2 ini di tahun depan di tanggal 19 Februari 2027. Ini menjadi tontonan awal tahun buat kamu, tontonan keluarga kali ya.
1: Keluarga benar, mungkin juga pas liburan ya kayaknya biasanya ya kalau kayak gini Teman Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk...

0: Week, yo, ini lagu terakhir ya mungkin
1: yes.
0: Ya, di Sore Ceria ini teman Pro 2.
1: Betul banget teman Pro 2, terima kasih banyak ya yang udah ngikutin detik dari tadi sore sampai malam ini teman Pro 2. Terus dengerin Pro 2 FM Solo bareng kita juga di Sore Ceria setiap hari Senin sampai di Jumat jam 3 sampai jam 7 malam teman Pro 2.
0: Betul.
1: Nah karena udah jam 7 ya Des ya, berarti kita harus move ke Music Live Chat bareng Pro 2 Jakarta.
0: Betul, bareng... nanti bareng Kotak ya teman Pro 2 di Pro 2 Jakarta dengan hostnya Edi dan Ella. Nanti ditemenin mereka berdua ya hostnya ya. Dan teman-teman dari Kotak gitu.
1: Pasti
0: sampai jam
1: dong.
0: 8 nanti nemenin kamu di MLC Music Live Chat. Dan untuk itu kita pamit teman Pro 2, kita see you lagi besok ya. Nanti jangan lupa ada jaga malam juga sampai jam 12 malam. Dan stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu, bye-bye teman Pro 2, terima kasih.

0: Hola, hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wah,
1: wow. Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Yo, apa? Nah,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya, bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Bener.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia, pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul, karena udah hitam-hitam nih, udah tahu pas ini.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita mau ngobrol barengan sama Kotak.
1: Yeay.
0: Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru aja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pasti buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Champ.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman pro 2, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: Openingnya kok ramah di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
1: Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jawab.
0: Makasih. Iya kan?
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, bener. Yes.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu.
6: Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
6: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Luar biasa.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
4: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lu kaget enggak ternyata energinya Kotak se wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
6: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
6: Energi kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
6: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
6: Belum.
1: Ya? Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
0: Ada Kotak teman pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
6: Belum dong.
0: Kok masa sih?
6: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
6: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
6: Ajang. Idola cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangatnya bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pak di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
1: The Dream Band. Okay.
6: Yes. Itu di 2004. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
6: And now turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Kita dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman-teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kok Kuncinya apa sih?
6: Berantem.
3: Berantem, harus berantem. Oh iya,
1: kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
6: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
6: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
6: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
0: Betul.
1: Iya, iya,
3: benar. Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, benar. Ada dua lagi.
6: Dua lagi.
5: Kan kita enggak ngerti.
6: Bukan kita.
1: Nita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutup.
6: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, okay, diterusin enggak lucu.
0: Iya, benar.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Lawan dua emak-emak. Selesai. Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oh.
6: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja.
0: Hah?
3: Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
6: Gue gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
6: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
6: Karena gini ya.
0: Asik.
6: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
6: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
6: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
6: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
6: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
6: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
6: Okay. Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
6: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Tapi kita makan.
5: Tapi enggak nyangka.
6: Kalau lu
5: gue enggak bayam.
1: Aduh.
6: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
6: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya.
0: Nempel
6: di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar. Belum
6: kesana. Enggak, serius, ini serius ya.
3: Nungguin pertanyaan yang baru-baru.
6: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
6: ngeband sampai tua.
0: Oke.
6: Tapi sejujurnya, dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
0: Betul.
6: Tapi ternyata semesta dan Tuhan, anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
0: Okay,
6: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
0: Okay.
6: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
6: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
6: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
6: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: gitu kan. Betul.
6: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
0: gitu.
6: Udah saling kenal satu sama lain deh.
0: Gitu kan.
6: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Iya. Kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
3: Enggak, kita jelasin.
1: Iya.
3: I feel you, bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you. feel you, I feel you.
6: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
6: Jadi YOLO itu.
5: Udah bridging aja sabar lu.
1: Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang. Tenang.
6: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Yeah.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
6: Buat radio jelek banget guys. Kita harus banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
6: Kenapa coba?
5: Kenapa?
6: Ayo, kenapa coba? Coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
6: Sudah 18 tahun. 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
6: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
6: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan. Ya
5: gue diare lagi.
6: Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
6: Apa gue jelasin?
5: Tapi okay, ya. Seperti itu dong.
6: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
5: karena
6: bikin
5: kan
6: musik.
5: Kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
6: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Punya produksi, manajemen, punya anak. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak. Gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
6: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional, bukan konvensional, apa namanya?
5: Konvensional.
6: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah ya.
6: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
6: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih gini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
6: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
6: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
6: Mas Oza bikin playlist kata gue
1: disuruh kerja lagi nyantai. Oke.
6: Jadi tak kan hilang kan, tadi pertanyaannya apa ya?
1: MD bisa jadi MD dirinya sendiri.
6: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: nggak gini. Padang panjang.
6: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
6: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Kan tuh kayak makanan lo mau milih yang mana?
6: Iya benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lo nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
6: Masya Allah banget.
1: Iya.
6: Kita nggak se-expect itu. Karena kalau kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
6: Betul, ya kan? satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
7: Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sekirita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
2: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
0: Bener.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: Single.
1: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
0: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
0: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
2: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
0: Oke.
1: Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
4: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya.
0: Oke, cameo.
2: Penting kita berdua.
1: Penting dong.
4: Jadi, betul. Belum ngomong ya?
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuman iya betul doang.
2: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas?
3: Coba gimana? Coba, kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
4: Pertanyaan apa tadi?
3: Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
0: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
3: Iya.
2: Kolaborasi.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
4: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
4: Tetap.
3: Tapi emang
4: banyak.
0: Iya. Harga temennya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
4: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya. Tadi kan You Only Live Once. Yang artinya apa cu?
2: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
0: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
2: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yeah. Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
3: Berasa keren dapet, ya?
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana kan, keluar kan, jadi
3: keluar rumah ke situ.
1: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I wanna get it, terus dikembangin sama Cua.
2: Gua rubah.
0: Nah,
2: terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
2: Kenapa sih?
4: Gak apa-apa.
2: Gua gak kentut kok.
4: Enggak, gua gak
2: kentut. Kok tutup hidung sih?
3: nahan ketawa. Oh,
1: nahan ketawa. Biar gak lepas ya.
2: Iya iya.
1: Oke oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
3: karena.
1: Makan lagi.
3: Di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Wih.
3: Gua ngasih info doang.
4: Oke. Okay. Nice info. Boleh,
5: boleh. Semuanya yang ada di sini.
3: Ngapain? Ngapain?
5: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
5: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
4: 39.
3: Stop lagi. 2.
2: Ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya, gue harus dituain ya.
4: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya,
4: enggak sengaja.
2: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
2: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
5: itu kayaknya sama keluarga ya?
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
2: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
5: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh ya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu mas.
3: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
1: Benar.
4: Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
4: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado, ya.
2: Kado buat orang-orang yang memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Lagu YOLO ini tentang apa?
4: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
4: Oh ya udah, kita play dulu.
1: kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
4: Enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya udah kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, cuy?
0: Kotak.
2: Energinya
0: masih Kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin jaman-jaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, cuy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
1: Bukan.
2: Energi.
1: Sound.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya, itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Gitu. Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke.
3: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
3: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
2: Anthemic.
3: Betul. Kita
2: yang penting orang yang denger tuh nggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
3: Jangan. Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso
1: tenan. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
3: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
3: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya?
3: Oh iya, baru sadar
1: juga. Mereka kaget tahu.
2: Filosofinya itu.
1: Mereka kaget
2: tahu.
3: Itu kerjaannya Cua.
2: Iya.
3: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
3: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya?
3: Fashion stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
3: Nanti konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. Tapi PR.
3: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing.
2: Klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gimana maksudnya? Ganti topik.
1: Harus banget.
3: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
1: Iya.
2: Kalau lobby melobi silaturahmi terus lanjut. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza?
2: Valid.
1: luar biasa.
4: Itu kan benang-benang merah di artwork itu, yeah, kan artinya artwork, ya? Kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
4: Kayak, kan udahlah, udah lo harus apa? You only lepas aja.
0: Oh, yeah. Oh,
2: jadi gini, okay. Ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
4: bukan
2: tadi arenya.
4: Iya, benar.
2: Nah, jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau lu yang ngomong? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Iya dites. Point dites, di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Di screening.
2: Okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah. Gue bantu cua.
4: Gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba, Derek.

0: Balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
0: karena anak gua itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert, mm-hmm. dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gua yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
2: Warna-warni.
0: Banyak warna-warni. Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gua kepikiran untuk gua pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini, aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
2: karena obat ya.
0: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gua di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gua gitu kan.
0: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Masalah kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
2: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
0: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
0: malu lah, takut
3: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue memang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
0: That's right, sister.
3: Ini lagu buat gue juga, karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
0: Lu paling rame sih.
3: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah. Gak kemana-mana. Udah gak ngapa-ngapain ya.
4: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4.
4: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
4: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
5: Terima kasih Batu Malang.
4: Batu Malang ya Faris.
3: Batu Malang.
0: Batu Malang. Sorry.
4: Ada siapa lagi Lan?
1: Ada dari Susan nih.
4: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas. Suka dan udah like video liriknya.
6: Susan, kalau gede mau jadi apa?
1: Coba atas dit, coba kan atas.
2: Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys. Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
4: Ada hadiah?
3: Dari Sela.
0: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul.
0: Kasih.
3: Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
1: Gitar nih.
2: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
4: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
3: Seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
2: Iya, kita juga kangen juga.
3: Udah lama banget.
4: Udah lama ya.
2: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
3: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
4: Iya benar.
3: Hubungin doang.
2: Ya aku sama nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
0: Ya.
1: Gokil. Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.

0: bagus banget.
1: Bagus banget. Wih.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran, beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, uh-huh, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
0: Setelah pandemi.
3: Oh, setelah pandemi. Masih pakai masker-masker.
2: Iya. 2022.
1: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
4: Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan katanya, kita kan ngikutin aja nih, input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya, setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Mm-mm. Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak salah. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin
0: bener.
1: Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah.
5: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya, bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin
1: aja. Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andre nih.
0: Dari Lara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
3: Oh, enggak bisa terakhir. Oh.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Masih panjang. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Kasih aja kotak mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: mendengar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya. Iya.
3: Ibu-ibu tahu tidak?
1: Iya.
5: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Sampai.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Cua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau enggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang orang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video lirik kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Story-nya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Alright, terima kasih kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget. Terima kasih banyak ya.
5: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
3: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi ngebobes soalnya.
0: Bener. Alright, terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita. Nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya kotak.
0: Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Yep. Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan
0: Kotak.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Film Dan Bandung arahan Rudi Sudjarwo Teman Pro 2 akan tayang serentak di Bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Diproduksi Verona Films dan mengadaptasi semesta karya Pidi Baik, film ini mengisahkan romansa Basil dan Elma di latar kota Bandung. Menjelang penayangan nasional, gala premier digelar di sejumlah kota termasuk Semarang, Yogyakarta, Makassar, Jakarta, dan Bandung. Film ini juga Teman Pro 2 menarik perhatian karena menghadirkan gaya romantis khas Pidi Baik, Bandung sebagai latar utama kisah cinta serta kembalinya Rudi Sudjarwo menggarap film romantis. Samu Rafael berperan sebagai Basil, sementara Shana Shannon memerankan Elma sekaligus menandai debutnya di layar lebar. Kehadiran keduanya diharapkan menghadirkan chemistry baru bagi penonton.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Coco Melon The Movie resmi merilis trailer perdananya pada tanggal 6 Agustus 2026. Film animasi musikal layar lebar pertama Coco Melon ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 19 Februari 2027. Trailer berdurasi 1 menit 13 detik memperlihatkan JJ dan teman-temannya mencari boneka beruang kesayangan JJ, yaitu Boba yang hilang di hari pertamanya masuk taman kanak-kanak. Pencarian tersebut teman Pro 2 membawa mereka ke dunia misteri yang penuh tantangan. Di dunia tersebut, JJ, Cody, Cece, dan Nina ini bertemu Princess Harmony, penguasa yang melarang semua orang bernyanyi. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan untuk menemukan Boba dan kembali ke rumah sekaligus menemukan kembali suara mereka. Dan film ini teman Pro 2 disutradarai oleh Cat Good dan melibatkan pengisi suara seperti Connor Esterson, SZA, Nicholas Holt, serta Ike Barinholtz dengan produksi oleh DreamWorks Animation dan sejumlah studio lainnya.
0: Baru saja kamu dengar info

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodo 2. Ketemu lagi sama JJ Magenta. Setelah kemarin aku nemenin kamu di pagi hari ya. Kemarin enggak, kemarin aku iya, kemarin aku nemenin kamu di pagi hari teman Prodo 2. Finally I'm back di malam hari ya. Back to happy teman Prodo 2 JJ Magenta di malam hari ini ya. Glad to be back nemenin kamu di jam 8 malam sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa karena ini weekdays ya. Hari Senin banget teman Pro 2 ya. Ini menemani hari Senin kamu sampai jam 12 malam nanti, sampai tengah malam nanti. Jadi buat kamu yang lagi galau-galau, please jangan galau ya. Gak apa-apa lah galau-galau sike teman Pro 2 ya. Tapi setelah itu jangan galau-galau lagi, karena ada Pro 2 FM Solo dengan playlist-playlistnya yang pastinya menghibur kamu. Yang mau ngisi playlist ya, boleh banget request lagu kamu teman Pro 2 langsung 081327866966, karena ini weekdays. Nanti topik kali ya malam hari ini ya, buat kamu yang ada topik teman Pro 2 silahkan ya, karena seperti biasa clueless is my life.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo teman Pro 2 di jaga malam di malam hari ini, sebelum kita ke topik ya teman Pro 2 ya, mau update informasi dulu dari salah satu pemain yang kemarin di Piala Dunia 2026 itu mencuri perhatian. Ada Fosinha teman Pro 2 ya, Fosinha yang resmi bergabung dengan Colo-Colo. Jujur Colo-Colo ini salah satu tim ya, saat itu ya aku tuh tahu Colo-Colo ini gara-gara dulu di game Pro Evolution Soccer 2011. Ini tim tuh kayak enggak tahu, kayak unik aja gitu. Logonya unik, namanya juga unik ya. Logonya ini kayak apa ya? Kayaknya kayak prajurit perang gitu teman Bro. Kayak rainbow ya. Kayak rainbow, terus dia ini yang melekat di ingatanku ya. Kayak rainbow itu dia menghadap ke kiri or ke kanan. Terus dia pakai kayak bandana gitu, pokoknya bukan bandana sih, kayak karet gitu. Ya itu sangat amat melekat di pikiranku teman Pro 2 ya. Dan si Fosinha ya, kipernya Cape Verde, akhirnya tiba di Chile untuk bergabung dengan Colo-Colo ya. Pemain berusia 40 tahun ini sebelumnya sempat mengalami beberapa kendala yang membuat proses kepindahannya tertunda. Karena ini rumor kepindahan Fosinha ini ke Colo-Colo ini memang udah lama teman Pro 2. Tapi baru terwujud ya, dan Fosinha tiba di Bandara Santiago pada Minggu malam waktu setempat. Kedatangannya langsung disambut meriah puluhan hingga ratusan ribu pendukung Colo-Colo. Dan Colo-Colo sebelumnya mengumumkan perekrutan Josimar Évora Díaz atau Fosinha ya teman Pro 2 di 24 Juli 2026. Here we go-nya sih tanggal-tanggal segitu ya. Namun masalah administrasi dan urusan pribadi membuat kedatangan Fosinha ke Chile tertunda hingga 3 kali. Karena ya mungkin ada beberapa administrasi yang mungkin belum terselesaikan teman Pro 2 ya. Dan Fosinha juga mencuri perhatian lewat sejumlah penyelamatan penting saat Cape Verde menghadapi tim-tim kuat di Piala Dunia 2026 kemarin. Lawan Spanyol, Uruguay, dan Argentina teman Pro 2 ya. Ini kurang kuat apa ini 3 tim? Kecuali Uruguay sih. Wis, ampun fans Uruguay, bercanda. Sebelum Cape Verde tersingkir dari babak 32 besar. Dan penampilannya di Piala Dunia di tahun 2026 ini teman Pro 2 ya, turut membuat popularitas Fosinha meningkat drastis. Dari jumlah followersnya di Instagram sebelumnya kurang dari 50.000, dan saat ini ya ini sudah mencapai lebih dari 29,5 juta. Kita ucapkan selamat dulu buat Fosinha ya atas keberhasilannya di umur 40 tahun. Gokil. Ini kayaknya kaget ya si Fosinha juga. Tiba-tiba kok jadi populer gitu. Tapi emang jago sih teman produksi si Fosinha ya. Jadi patut untuk mendapatkan apresiasi dan patut untuk mendapatkan semua ini ya teman produksi. Dan informasi lengkapnya boleh banget kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya. Sebelum ke topik di Jaga Malam di malam hari ini, 20 lebih 52 menit ya. Masih lama aku menemani kamu teman berdua. Dari Ninda, request lagu Kak Eki kembali bersama ya. Oke, nanti coba aku cariin ya. Kayaknya sih udah ada ya. By the way, Jumat ini Meidra Top 4 ya, season 14 mau rilis lagu pertamanya 100 Hidup Lagi. Oke, baru Jumat minggu depan antara Kezia atau Keiko yang rilis lagu debutnya. Wes, Ninda, thank you for information ya. Ninda ini jujur sih respect ya, keren banget ya. Itu kok kamu bisa tahu sih Ninda itu jujur itu keren banget loh. Serius itu apakah kamu orang dalam salah satu ajang pencarian bakat? Thank you ya Ninda ya. Nanti aku cariin lagunya. Kayaknya sih udah ada sih. Tadi aku sempet melirik, kayaknya lagunya ada deh gitu. Thank you ya Ninda ya. Lanjut lagi dari Danang Abiu. Selamat malam bro dua. Selamat malam bro. Minta diputerin lagu

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Yo, I'm back teman bro 2. Sorry tadi harus ada sedikit maintenance ya. Komputernya harus diprogram sesuatu teman bro 2 tadi. Dan sekarang sudah lancar ya. Dan hal ini untuk kebaikan bro 2 FM Solo. Asik. Mau bacain WhatsApp ya teman bro 2 dari RBM Family. Tadi udah diputer ya. Requestan lagu dari Danang Abiyu tadi, Gigi ya. Gigi udah diputar menari-nari, terus juga tadi dari Ninda, Eki, tadi udah diputerin juga ya. Mau bacain WhatsApp lagi dari RBM Family, selamat malam RRI Pro 2. Selamat malam RBM Family, topiknya malam ini apa mas kira-kira? Ais, topiknya malam ini apa ya? Habis ini ya, aku spill ya. Buat mas JJ, selamat bertugas. Thank you so much RBM Family. Selamat mendengarkan playlist RRI Pro 2 FM Solo ya. Aku temenin kegiatan kamu di malam hari ini apa? Terus kasih ini ya, RBM Family juga kasih ini apa namanya? Emoji ya, merdeka katanya. Merdeka ya, kurang 7 hari lagi lah ya teman Pro 2 ya menyambut hari ulang tahun ya, HUT RI ya, Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti. Semoga selalu merdeka teman berdua ya. Merdeka adalah terbebas dari segala jenis penjajahan. Semoga kita selalu terbebas dari segala jenis penjajahan. Penjajahan kecil, penjajahan besar. Semoga tidak ada penjajahan di dunia ini. Hidup damai di dunia ini ya. Thank you RBM Family. Lanjut lagi teman berdua dari Cika Fika. Rek Petal ya, Petal Pakel. Dari Ariana Grande. Oi. Ditunggu ya. Oi ya. Oke. Thank you ya Cika Fika ya. Teman Bro 2 habis ini refill aja lah, refill. Spill ya, kasih topik di malam hari ini buat kamu yang masih ada topik. Boleh, tapi nanti kayaknya aku simpen buat next jaga malam ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, topiknya habis Lenny ya.

That was Through These Tears, Mambo 2 coming from Lenny. Salah satu lagu yang jujur galau banget ya, karena lagu ini menceritakan seseorang yang sepertinya baru berpisah teman Pro 2 ya. Dan in the end I'm gonna be alright, karena pada akhirnya aku tidak akan apa-apa. Pada akhirnya aku gak apa-apa teman Pro 2, walaupun harus memakan 1000 malam dengan kesedihan. Jangan sampai relate ya.

Let's go. Kita ke topik dijaga malam di malam hari ini, teman Pro 2 ya. Topik ini muncul karena akhir-akhir ini aku baru streaming ya season 2-nya Wednesday, walaupun udah terlambat 1 tahun teman Bro 2 ya. Baru streaming, baru sampai episode 3. Berita duka yang bahagia. Sorry, lupa aku judulnya. Episode 3 yang apa ya? Pokoknya tentang duka-duka gitulah. Jadi, si Wednesday ini teman Bro 2 ya, dia di Netflix ya. Dia sekolah di sebuah sekolah bernama Nevermore, yang sekolah ini berisi anak-anak buangan katanya. Padahal teman berdua di Nevermore ini isinya adalah anak-anak yang punya kekuatan super apapun itu. Ada yang Siren. Siren tuh ini putri duyung. Terus ada yang bisa telekinetik. Ada manusia serigala juga, ada Wednesday juga yang kayaknya Wednesday ini bagian dari vampir gak sih teman berdua. Pokoknya ya aku baru nonton itu sih di hari ini ya, dua hari kemarin. Dan jujur kayaknya seru ya kalau punya kekuatan super, karena kalau lihat film-film superhero tuh, aku suka banget sama film-film superhero karena dari kecil aku emang suka nonton ya Iron Man, Thor, Captain America, Batman, Green Lantern juga aku suka banget. Kayaknya seru kalau suatu saat ya kita dikasih kekuatan super, like a superhero. Tapi kamu harus ingat kalau kamu itu superhero dan kamu adalah main karakter di hidup kamu sendiri teman Pro 2. Sedangkan aku hanya NPC di hidup kamu pastinya, dan kamu juga NPC di hidup aku. Iya dong. Topik di malam hari ini, kita sedikit berimajinasi atau mungkin udah masuk ke halusinasi kali ya. Sama gak sih? Beda tipis ya. Di malam hari ini teman Pro 2, kalau kamu dikasih satu kekuatan superhero, kamu pengen punya kekuatan apa? Jadi Iron Man asik ya? Bisa punya Iron Man ya, bisa punya robotnya karena Tony Stark kaya raya. Kamu juga boleh kasih alasannya kenapa kamu memilih kekuatan super yang kamu pilih teman Pro 2 di WhatsApp ya, 081327 866 966. Sekali lagi topiknya, kalau kamu dikasih satu kekuatan superhero, kamu pengen punya kekuatan apa? Apapun itu, ayo kita diskusikan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo?

Jujur di malam hari ini sepertinya cuaca agak dingin teman Pro 2 ya. Enggak hari ini aja sih, beberapa hari lalu juga dingin banget teman Pro 2. Dan aku merasakan cuacanya itu dingin ya, hawanya itu dingin. Itu di hari Sabtu aku langsung merasakannya, karena saat itu hari Sabtu, apalagi malam ya, ini kan malam ya teman Pro 2, apalagi malam, saat itu hari Sabtu malam, malam Minggu. Aku semua agendaku ya, agenda malam mingguanku ya, nongkrong ya, lebih ke ngeskip nongkrong ya. Dan di malam minggu aku mencoba untuk lari di manahan, Sikso Rogopul ya teman Pro 2 ya. Karena aku gak tahu kok, kayaknya pengen lari di malam minggu gitu. Dan ternyata suasana lari di malam minggu tuh enak lah ya di manahan ya, karena sepi ya, ya ada orang, rame lah, cuma masih bisa menikmati lah saat itu ya di malam minggu. Dan ternyata anginnya gede banget, dan saat itu aku lagi pakai outfit yang gak ada ini, gak ada lengannya teman Pro 2, itu jujur dingin banget sih. Kayaknya kesalahan deh lari malam-malam gak pakai baju yang gak ada lengannya gitu. Tapi jujur enak sih teman Pro 2 ya. Tapi aku saat itu masih sekitar jam 7 jam 8 lah, karena mungkin semakin malam akan semakin dingin ya. Padahal tuh masih jam 7 jam 8 tapi sudah dingin sekali ya hawanya teman Pro 2. Anginnya tuh ternyata gede banget walaupun gak hujan. Tapi kemarin sempat hujan itu di hari apa ya, belum lama banget deh, kayaknya hari Jumat atau mungkin hari apa itu hujan ya teman Pro 2. Tapi gerimis aja gitu. Kayak beberapa hari lalu juga aku sempat merasakan hujan juga, sebelum dekat-dekat kemarin ya, itu juga hujan cuma enggak deras. Jadi cuma gerimis kecil-kecil aja, enggak kerasa basahnya sih. Cuma kerasa kalau hujan gitu. Jadi cuma kayak di piuk-piuk-piuk gitu. Buat kamu teman Pro 2 ya, habis ini aku bacain WhatsApp kamu di jam terakhir aku siaran ya. Kamu kalau dikasih satu kekuatan super, kamu pengen punya kekuatan apa? Langsung ke WhatsApp ya. Hit me up 081327866966 barengan sama Jajeman Cinta. Till drop.

Jam 10 malam, tepat teman Pro 2. Let's go, bacain WhatsApp dari kamu. Tadi ada dari Catur. Amin. Oh, ini tadi waktu membahas sebuah emoji yang dikirimkan sama RBM Family tadi ya. Merdeka. Amin. Walau apa ya, Bro? Enggak ada walau lah. Merdeka. Thank you ya, brother. Catur, mau jadi superhero apa di malam hari ini, Bro? Dari Cika Fika, pengen punya kekuatan biar bisa naik gaji 5 kali lipat senilai dengan 2 digit. Ya, karena udah 2 digit enggak sih? Cika Fika. Enam digit malah. Nolnya 6 kan? Gak gitu cara mainnya di dunia gaji ya ternyata ya teman Pro 2 ya. Ternyata gaji 2 digit itu ya misalkan 10 gitu. 10 juta, 20 juta, 10, 11, 12, 13. Pokoknya yang ada 2 gitu angkanya. 2 digit. Amin. Semoga buat kamu teman Pro 2 semoga bisa segera gajian dan gajiannya di 2 digit. Itu sih semuanya mau ya. Ya semoga lah ya teman Pro 2 ya. Kalaupun enggak 2 digit, semoga apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu dapatkan itu sesuai. Kayaknya cukup segitu dulu aja enggak sih ukurannya? Gak harus kurang dan gak harus lebih. Ukurannya satu gelas. Iya dapetnya semoga juga satu gelas. Jangan kurang, lebih gak apa-apa loh. Thank you ya Cika Fika ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Alip. Kalau aku Bray, aku pengen punya kekuatan bisa snap biar orang yang gak kusukain menghilang. Gokil. Kayak snapnya Thanos ya. Tapi teman Pro 2 ya, snapnya Thanos ini ya. Jadi Thanos ini punya kekuatan, bukan kekuatannya Thanos sebenarnya, kekuatan Infinity Stones yang terkumpul. Kemudian si Thanos ini nge-snap, diginiin. Ya denger kan? Gitu. Terus setengah populasi manusia di bumi itu menghilang. Dan saat itu teman Pro 2, saat di film Infinity War ya, Avengers Infinity War, itu banyak orang yang sedih, kesel sama Thanos karena menghilangkan separuh populasi makhluk hidup. Saat itu di tahun 2018-an lah ya teman Pro 2. Tapi sekarang di tahun 2026 ini, enggak 2026 sih, kayaknya udah relate dari tahun lalu ya. Banyak orang yang bilang atau punya pemikiran, kayaknya Thanos bener deh. Kayaknya enggak apa-apa juga buat ngilangin setengah populasi umat manusia di dunia ini. Tapi ya jangan lah ya, kalau hilang teman Pro 2. Aduh gimana ya? Kamu setuju gak teman Pro 2 sama Thanos ya? Kalau harus di dunia ini ya, di bumi ini deh, gak usah jauh-jauh dunia ini. Di bumi ini ya, kalau emang harus di-reset gitu, setengah populasi manusia itu harus dihilangkan. Biar, kalau kata Thanos ya, katanya biar seimbang aja. Mungkin teman Pro 2 kamu bagian dari di tahun 2018 benci sama Thanos, gak suka sama Thanos, tapi sekarang mungkin relate ya, karena ya kamu punya alasan sendiri-sendiri lah ya.

0: Hambatan adalah hal-hal yang menakutkan yang dapat kamu lihat saat kamu menutup mata untuk melihat tujuanmu. Henry Ford.
1: Kuatmu kuat untuk kamu.

Masih di Jaga Malam Teman Berdua barengan sama Jeje Majenta. Di jam terakhir Jeje Majenta siaran yang akan bacain WhatsApp kamu yang sudah memilih mau punya kekuatan apa kalau kamu jadi superhero. Dari Upik, kalau aku sih menghilang dari pandangan, Bray. Jadi kalau ngapa-ngapain nggak kelihatan. Positive thinking, Bang. Nggak bisa deh kayaknya deh. Karena kekuatan menghilang dari pandangan sih kayaknya masih jadi top tier ya. Top tier yang akan dipilih ketika kamu ditawarin punya satu kekuatan. Kayaknya aku juga akan pilih itu ya sepertinya ya. Karena benar, ngapa-ngapain gak kelihatan. Contohnya misalkan tiba-tiba aku udah datang di studio Pro 2 nih, tapi ternyata aku tuh pakai kekuatan gak kelihatanku. Jadi penyiar sebelumnya tuh gak tahu. Ternyata Jeje Majenta udah datang. Terus aku muncul, terus aku bilang prank gitu. Agak norak ya. Masa tiba-tiba bilang prank gitu. Tapi aku setuju sih Upik sih. Thank you ya Upik ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari RBM Family. Selamat malam dari Pro 2, selamat malam RBM Family. Kalau aku sih pengen bisa terbang Mas JJ. Kalau ke pasar atau main ke RRI tinggal terbang aja, gak usah menggunakan alat transportasi. Jadinya irit duit. Ais. Iya sih. Kekuatan super bisa terbang itu jadi salah satu kayaknya 11-12 lah sama invisible tadi teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau bisa milih keduanya sih akan aku ambil. Tapi kalau suruh pilih salah satu kayaknya akan jadi pilihan sulit ya. Kamu bisa terbang atau kamu bisa menghilang. Ya sekarang sih kalau mau bisa terbang sih ya bisa ya, naik pesawat ya. Cuma kan ya bayar mahal juga teman Pro 2 ya. Kayaknya seru deh ya kalau mau bisa terbang ya. Kalau punya kekuatan terbang sih, satu hal yang pasti akan aku lakukan teman Pro 2 adalah terbang setinggi-tingginya dan melihat city light di kota Solo ini. Aduh, keren banget gak sih? Thank you ya RBM Family ya. Lanjut lagi teman berdua dari Danang Abiyu. Kalau aku pengen bisa ngilang bro. Ah, tuh kan. Nambah lagi yang pengen bisa ngilang. Aku juga pengen sih ya. Biar bisa naik haji dan umroh berkali-kali. Oh, maksudnya gimana tuh? Menyelundup gitu gak kelihatan? Ini cuma pembahasan topik jaga malam, seru-seruan aja teman berdua ya. Amin, amin, amin, amin. Semoga bisa naik haji dan umrah berkali-kali ya. Buat aku dan kamu teman berdua yang pengen menjalankan ibadah haji dan umrah. Hashtag merdeka, merdeka. Minta lagunya Kla Project bro, makasih. Nanti coba aku cariin ya, Danang ya. Satu lagi dia teman Pro 2 dari April ya. Kalau aku Bray dikasih satu kekuatan superhero, aku pengen punya kekuatan laba-laba seperti Spider-Man. Asik. Udah nonton kah Spider-Man teman Pro 2? Karena ya emang pengen jadi laba-laba aja. Iya seru sih, bisa ini ya, bisa swinging-swinging ya. Di kota Surakarta ini sepertinya kalau mau jadi Spider-Man agak susah ya. Karena gedung tinggi tuh kayaknya gak sebanyak New York gak sih? Gak sebanyak di Queens gak sih? Karena ya mau berayun di mana kalau bangunan gedung tingginya jarang di kota Solo ini. Tapi ya kayaknya bisa-bisa aja sih. Thank you so much ya, April ya. Satu lagi deh ya. Rame banget di malam hari ini. Thank you teman berdua ya.
Dari Dita. Kalau aku, Bray, dikasih kekuatan superhero ya, aku pengen bisa kekuatan teleportasi. Aduh, gokil. Ini sih seru juga ya. Biar bisa menjelajah waktu. Itu dia, bisa menjelajah waktu, terus bisa ketemu diri kita di masa lalu, terus bilang, jangan deh, kamu jangan lakuin itu. Konteksnya apa tiba-tiba jangan? Bisa kemana-mana tinggal celing. Iya sih, benar sih teman produk. Apalagi misalkan kamu kesusu mau berangkat kemanapun, misalkan mau berangkat kerja gitu, bangunnya telat, mepet, tinggal celing, sampai di kantor. Thank you so much ya Dita ya. Masih banyak WhatsApp yang belum aku bacain teman Pro 2. Tenang, habis ini aku bacain buat kamu. Jangan kemana-mana, di sini aja. Topiknya, kalau kamu dikasih satu kekuatan super, kamu pengen punya kekuatan apa teman Pro 2? Kasih tahu di WhatsApp ya.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Masih lanjut lagi teman bro 2 ya di Jaga Malam di malam hari ini barengan sama Jaja Majenta. Masih sampai jam 11 malam nemenin kamu sebelum ke Jazz Music seperti biasa di Jaga Malam. Porsinya jam 11 malam sampai jam 12 malam Jazz Music. Membacain WhatsApp ya dari Iki Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh JJ ganteng kembarannya Primus Justisio dan Nina cantik kembarannya Siti Nurhaliza. Waduh, Iki Dias di Kupang mau request Leto Ruang Rindu. Boleh, nanti aku cariin ya. Iki boleh ikut topik Jaga Malam ya Bray J ya. Kalau Iki ditanya, Iki dikasih satu kekuatan superhero, Iki gak muluk-muluk, Iki maunya jadi superboy. Bukan super playboy J. Tapi superboy. Iki bisa terbang ke Surakarta main-main di studio Pro 2 Surakarta. Asik, biar bisa kopdar bareng penyiar-penyiar gokil Pro 2 Solo. Ada Bro JJ, penyiar Jaga Malam, Shirley, penyiar Sepada dan Detik, penyiar Sore Ceria my favorite. Ah, thank you so much Iki ya. Dan Iki juga mau selamat buat teman-teman WA Group ya yang sudah dar-dar-dor dengan chatting-chatting dari subuh sampai malam. Dr. Franz, Kompol Iwayan Sunarta, You Friend, James, Pace Meka, Jero Panmuti, Akon, Yeri, Cintami Natalia, Russell, Charlie, Yane, Ina, Sila, dan salam Sapulidi buat 193 juta teman-teman yang sisanya biar tali silaturahmi kita semua terjalin erat. Pinjam dulu 100 ringgit Malaysia. Woi, 100 ringgit Malaysia tuh kalau dirupiahin berapa teman bro dua? Iki punya pantun khusus buat dua sejoli terlop-lop 2026, JJ dan Nina. Eis, yang lain ke laut aja. Oke. Okay. Iki kira buah jambu, ternyata buah semangka. JJ kira Nina cemburu, rupanya Nina makin cinta. Ciela. Jangan makan gurita kalau tidak biasa. Cakep. JJ jangan katakan cinta pada Nina hanya karena terpaksa. Enggak dong, masa terpaksa. Meja makan dikasih roda, melihat JJ Nina. Meja makan dikasih roda, melihat Nina jadi tergoda. Ambil damar di pojok getah, Nina yang benar, jadi yang salah. Aduh. Thank you tuh Bro JJ ganteng. Thank you so much ya, Iki Dias ya. Terima kasih buat pantunnya Iki Dias ya. Ditunggu request lagunya. Lanjut lagi cuma berdua dari Timothy. Halo Mbak JJ, Mbak JJ, Mas JJ ini ya. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana Timothy dari Purwokerto ya? Salam-salam ya, Timothy ya. Salam buat kru Pro 2 FM. Siap, terima kasih salamnya Timothy ya. Lanjut lagi dari Najib. Assalamualaikum Kak JJ. Waalaikumsalam. Selamat malam bro. Request Coldplay Charlie Brown. Boleh, makasih Kak JJ semangat siarannya. Terima kasih juga Najib ya. Kalau aku Bray, join topik ya, pengen punya kekuatan teleportasi aja biar bisa kemana-mana. Seru banget. Siapa tahu bisa ke Manchester lihat MU. Eish, semoga buat kamu mancunian-mancunian di seluruh dunia. Semoga bisa segera ke Theater of Dream ya, ke Old Trafford. Sebelum nanti pindah home base-nya ya. Kan mau bikin stadion baru kan MU kan? Karena salah satu mimpi cowok ya yang suka sepak bola itu pasti pengen banget datang langsung ke stadion tim favorit kalian masing-masing. Semoga ya Najib ya bisa segera ke Manchester lihat MU. Di Etihad lagi. Ya gak apa-apa kan, lihat Manchesternya Manchester United kan, tapi lawan Manchester City di Etihad. Away dikit gak apa-apa lah. Lanjut lagi teman pro 2 dari Catur. Pengen bisa seperti Ant-Man Bray, biar kalau ketahuan bisa langsung mengecilkan diri. Wih, itu juga seru loh jadi Ant-Man teman pro 2, serius. Karena kita kalau kemana-mana jadi gak kelihatan ya. Iya sebenarnya 11-12 sama Invisible sih. Kalau disuruh pilih sih, tapi kayaknya lebih pilih jadi Ant-Man ya, karena aman-aman aja gitu. Maksudnya kalau takutnya ya, kalau punya kekuatan invisible, ntar disiram air, ntar kelihatan lagi.
Itu kok SpongeBob ya. Request lagunya Festivalis, Opus. Siap, Bray, ditunggu ya. Dari Timothy, Boyzone bisa diputar. Nanti coba aku cariin ya, Timothy ya. Satu lagi teman berdua, dari Erna, malam juga Kak JJ. Malam Erna, pengen punya kekuatan yang bisa nyembuhin orang-orang yang lagi sakit dan bisa langsung sembuh. Ah, respect. Buat semua makhluk hidup di dunia ini selalu bahagia. Amin, amin, amin, amin. Semoga seluruh manusia di dunia ini bahagia teman berdua ya. Enggak semua manusia, semua makhluk hidup, tumbuhan, binatang, manusia, semuanya semoga selalu bahagia. Respect Erna, thank you ya. Mau puterin lagu dulu teman berdua ya. Request dari Catur, Opus.

Teman berdua, thank you so much buat kamu yang sudah nemenin Jajan Majenta di hari Senin ini. Have a great day, teman berdua. Thank you for having me di malam hari ini. Habis ini Jazz Music sampai nanti jam 12 malam. Yang belum diputer lagunya, nanti aku puterin di Jazz Music, teman berdua. Dan kamu boleh remind aku kalau semisal lagu kamu belum aku puterin. Gak apa-apa, teman berdua ya. So sorry, apapun yang sudah terjadi, maupun yang disengaja, maupun tidak disengaja. Thank you so much, teman berdua. Woi, suara apa tuh? Dengar gak sih? Kok tiba-tiba ada gitu apa? Woi, serem banget. Dengar gak sih itu apa dua? Woi, ini udah mau closing loh ya, tolong loh ya, jangan dong gitu-gitu. Dengar kan? Ini aku tidak ada gimmick-gimmick ya, please di malam hari ini teman berdua. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu. Jangan kemana-mana, Jazz Music sampai jam 12 malam. Kenceng banget gak sih? Kamu denger gak sih? Kamu bisa record kalau kamu dengerin di era digital, teman produser. Denger gak sih? Denger gak sih? Godak-godak kenceng banget gak sih? But I don't care. Bye-bye, teman produser.

Melalui frekuensi FM 105,5 MHz dan RRI Digital, kami mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa 11 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Shalom untuk kamu semuanya. Semoga hari ini selalu dalam kondisi baik, sehat, bahagia, dan dimudahkan setiap urusan dan aktivitas kamu hari ini. Kembali mengudara Pro 2 FM Solo 105.5 FM dari jam 5 pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program segmen yang akan menemani, menghibur, serta memberikan informasi terupdate untuk teman Pro 2. Shirley Angelti yang mengudara di pagi hari ini di Spada hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Sudah kami siapkan juga lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Islam. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Resep Menghindari Lingkungan Toksik bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Produa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin dalam suplemen hati Produa FM. Yang pertama, senantiasa kita bersyukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kenikmatan yang banyak. Kenikmatan materi, kenikmatan imateri, kenikmatan Islam, iman dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hidayah itu tidak akan kita dapat terima kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur atas semuanya. Dan juga salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahabat main hati ini, kita akan berbicara berkaitan dengan lingkungan kerja kita. Lingkungan tempat kita bekerja, tempat kita bergaul, tempat kita berinteraksi. Karena manusia itu adalah manusia punya individu dan sosial. Manusia individu, manusia sosial. Dan manusia sosial itu adalah senantiasa berinteraksi dengan orang lain, dengan kelompok, dengan lingkungannya dan sebagainya. Cuman dalam pergaulan kita sehari-hari dalam lingkungan kerja itu kadang-kadang menimbulkan pergesekan antara satu dengan yang lain. Terjadinya timbul fitnah, terjadinya timbul hibah, terjadinya timbul pertentangan, kemarahan, emosi, menggerutu, kerjasama dan lain sebagainya. Intinya ada dua ya, yaitu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang positif dan permasalahan-permasalahan yang negatif. Nah, salah satu hal yang berkaitan dengan yang negatif itu mungkin teman-teman Produa FM pernah mendengar tentang circle toxic atau lingkaran toksik. Jadi biasanya dalam suatu komunitas atau lingkungan kerja itu ada namanya lingkaran toksik atau circle toxic. Yaitu bagaimana konsep lingkungan kerja itu, lingkungan tempat bernaung atau tempat berinteraksi itu, atau situasi ya, situasi tempat kita bernaung itu ada namanya situasi yang negatif. Atau bisa juga dikatakan sebagai tempat yang merugikan bagi suatu individu. Nah, ini tentunya menarik ketika kita berhubungan dengan ajaran Islam atau syariah Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, dalam kita bergaul, dalam kita berinteraksi, baik dimanapun tempat berada, mungkin di sekolah, di kampus, di lingkungan kerja, di kantor, maupun masyarakat secara umum, itu biasanya adalah menerapkan penekanannya pada bagaimana supaya interaksi itu bisa dilandaskan pada rasa spiritual, misalkan. Bagaimana nilai-nilai spiritual itu muncul? Bagaimana konteks perilakunya adalah akhlak yang baik. Bagaimana cara lingkungan itu supaya bisa ada mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Bersama misalkan. Sehingga sangat tidak dimungkinkan adanya lingkungan yang toksik. Tapi kenyataannya tetap ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dimana muncul lingkungan toksik itu misalkan apa? Hibah. Padahal hibah atau mengguncing orang lain itu adalah perkara yang berat, yaitu dosa besar di dalam agama Islam ini. Kemudian terjadinya fitnah. Minyaman itu pencemaran nama baik, menjelek-jelekkan orang lain. Ya. Kemudian muncul kebohongan, kedustaan. Muncul lagi ketidakadilan antara atasan dan bawahan. Muncul lagi perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat. Inilah banyak sekali hal-hal yang merugikan. Dan dapat menjadi faktor yang merugikan dalam kehidupan manusia itu secara spiritual dan emosional pada setiap individu. Nah, pertanyaannya teman-teman Produa FM yang berbahagia, nah bagaimana Islam itu hadir di situ? Karena sesungguhnya Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin. Ketika dalam dunia kerja, dunia interaksi kita, itu kita harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Berapa hal yang berkaitan dengan toksik ini kita harus menghindari dan kita punya resep. Salah satunya yang pertama adalah hindari perilaku dan lingkungannya negatif. Inilah yang pertama. Jadi ketika manusia itu akan terhindar dari circle toxic tadi, yang pertama adalah hindari perilaku dan lingkungan negatif. Islam mendorong untuk menjauhi segala bentuk perilaku atau lingkungan yang merugikan spiritual dan moral seseorang. Ini termasuk membatasi interaksi dari lingkungan-lingkungan yang penuh dengan hibah, fitnah, dan keburukan-keburukan yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar kita terapkan, ya. Kita menyerukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau kejelekan-kejelekan yang ada. Maka prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita lakukan semampu kita. Kemudian yang kedua, memilih sahib atau teman dan lingkungan yang baik. Karena apa? Karena Islam mengajarkan pentingnya memilih teman atau besti atau sahib atau konco, ya, dan lingkungan yang baik. Ya, selain teman juga lingkungan yang baik yang mendukung perkembangan spiritual kita, religi kita, dan moral kita. Jadi kalau lingkungannya jelek, maka bisa dipastikan kita juga kena imbasnya. Sebagaimana dalam suatu hadis yang sahih, kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan mendapatkan bau besinya. Tapi kalau kita berteman dengan seorang jual minyak wangi, maka kita menjadi wangi, kan seperti itu. Ini sebagai suatu hal yang berkaitan dengan bagaimana lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Sahabat yang baik dan lingkungan yang positif dapat memberikan dampak positif pada kehidupan seorang, betul. Tetapi tidak disayangkan dan keniscayaan kalau sesuatu itu harus baik terus. Pasti ada celah-celah, karena sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keseimbangan dalam interaksi, saling tepos ridho, saling memahami antara satu dengan yang lain terhadap kelebihan dan kekurangan. Inilah yang kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa dalam menjaga keseimbangan interaksi itu harus ada itu. Meskipun Islam mendorong untuk menjaga jarak dari lingkungan toksik, juga penting untuk mencoba memberikan pengaruh positif dalam lingkungan tersebut tanpa terpengaruh oleh aspek negatifnya. Dan yang terakhir, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, adalah berpelukan dengan lingkungan yang memotivasi dalam kebaikan. Islam mengajarkan untuk berada di lingkungan yang memotivasi dan menginspirasi untuk berbuat baik, bekerja keras, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hal berkaitan dengan bagaimana kita terhindar dari sikl toksik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Salah satunya adalah dengan selalu mendengarkan suplemen hati, supaya kita tersadar, supaya kita bisa memahami kondisi kita. Kondisi kita tidak pernah pas sesuai dengan Al-Quran maupun hadis, tetapi kita harus senantiasa berusaha untuk menyadari bahwa kita punya kelemahan, punya kelebihan, bahwa kita ada ujian atau cobaan, bahwa kehidupan ini memang naik dan turun seperti di lautan. Ada ombak yang naik, ada ombak yang turun, kemudian ada yang kencang, ada yang kendor, dan sebagainya. Itulah perumpamaan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari lingkungan toksik. Toh kalau kita berada dalam lingkungan toksik itu, kita bisa lebih berhati-hati dan lebih menebalkan iman kita dan ketakwaan kita untuk selalu berbuat baik, berakhlakul karimah yang baik. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kebaikan, hidayah, dan kekuatan. Selalu kuat di dalam segala ujian dan cobaan, dalam kesedihan, dalam kegelisahan, dan selalu memotivasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan agama Islam ini. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah. Saya doakan semua menjadi ahlul jannah. Dan saya dan sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, mendoakan saya dan seluruh kru penyelenggara di RRI ini juga masuk surga di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, salam suplemen hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak

0: Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Film karya sutradara dan penulis Kamila Andini yang berjudul Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java akan ditayangkan di Toronto International Film Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 10 sampai 20 September di Kanada. Film Four Seasons in Java masuk dalam daftar film pilihan resmi untuk Centerplace Program edisi 2026 dalam Festival Film Internasional Toronto ke-51. Daftar film dalam program Centerpiece edisi 2026 ini mencakup 54 film karya sineas yang mewakili 54 negara termasuk Indonesia, Thailand, Australia, Kanada, Kolombia, Prancis, Jerman, Hong Kong, Italia, dan Meksiko. Rumah produksi 4K Films juga menyampaikan bahwa film Empat Musim Pertiwi menyajikan drama, psikologi, fiksi ilmiah, realisme magis, dan juga misteri. Kamila memilih Gunung Bromo sebagai latar utama film untuk menampilkan pemandangan alam yang kontras dengan perjalanan batin tokoh utama yaitu Pertiwi yang merasa terasing saat kembali ke kampung halamannya setelah selama lebih dari satu dekade di penjara.
1: Info Pro 2.
2: Kita lanjut ke informasi selanjutnya dari dunia musik internasional. Penyanyi Ariana Grande berhasil meraih album nomor 1 melalui album ke-8 miliknya yaitu Pearl pada tangga lagu Billboard 200. Album ini diluncurkan dengan 295.000 unit album atau setara album di Amerika Serikat pada periode pelacakan yang berakhir pada 6 Agustus. Capaian ini juga sekaligus menjadi penanda minggu yang luar biasa buat Ariana Grande sekaligus penulis lagu dalam penjualan album. Bahkan album ini menjadi penjualan album terbesar Ariana Grande dalam lebih dari satu dekade.
1: Baru saja kamu dengerin

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali.
2: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, selamat pagi teman Pro 2 Spada. Spadanya ditemenin sama Shirley Anjali lagi hari ini sampai jam 10 nanti. Gimana cuacanya? Masih belum begitu nampak matahari, tapi semoga teman Pro 2 hari ini cerah, energinya on banget, terus juga vibes-nya enak, senyum, banyak hal-hal baik yang akan hadir buat kamu hari ini. Semoga aku yang nemenin kamu juga di pagi hari ini bisa ngasih energi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Solo, baik itu melalui radio konvensional, RRI digital aplikasi ya, ataupun juga yang via streaming lewat website rri.co.id. Terima kasih teman Pro 2, ku temenin kamu aja. Makasih buat Catur juga yang pagi hari tadi juga sudah menemani aku. Wow, bukan lagi sih. Aku akan nemenin kamu dengan segmen-segmen di Spada sampai jam 10. Ada informasi seputar lalu lintas, cuaca, lowongan kerjaan, terus juga Battle Sound Today kita lewati bareng-bareng. Sambil aku juga udah siapin lagu-lagu enak Indonesia mancanegara. Tapi kalau kamu juga punya lagu-lagu yang enak, boleh kasih tahu aku aja teman Pro 2, siapa tahu bisa jadi mood booster buat kita berdua. Oke, ya makasih. Info terupdate juga boleh silakan WhatsApp di nomor 081327866966. Aku punya satu lagu yang gak tahu, lagu ini emang enak aja sih. Meskipun pagi-pagi, tapi it's okay teman Pro 2. Aku akan awali dengan satu lagu yang mungkin kamu kayaknya udah sering denger juga di mana-mana. Di media sosial atau dimanapun itu, karena sering banget jadi background konten-konten gitu. Dan sangat-sangat menyentuh hati sekali sih, gak tahu ya lagu ini. Dari Perunggu, judulnya Ini Abadi. Hope you enjoy it.

Lagu yang oke banget guys itu Mampro 2. Emang lagu ini low banget untuk beatnya, tapi rasa-rasanya kalau dengerin lagu ini itu adalah ada satu momen dimana kita tuh bisa tarik nafas terus buang gitu, ya nggak sih? Kalau dengerin lagunya Perunggu ini Abadi ya. Dan lirik lagu ini juga sangat luar biasa banget menurut aku, dengan segala geram gusar yang terus dimulai, bahkan juga ada rasa-rasa capek kayak lirik lagunya ya. Lihat semua sudut, ada Bandung yang kan selalu memelukmu. Bisa juga sih kita membuat sudut pandang lagu ini, Bandung itu jadikan seperti seseorang kali ya. Itu juga bisa banget teman Pro 2, ataupun yang tempat pulang gitu. Bisa juga Bandung kita ibaratkan sebagai Solo, dengan tempat kerja kamu yang mungkin jauh dari Solo, ya nggak? Atau sebaliknya, mungkin kamu yang ada di Jogja atau di Surabaya tapi kerja kamu harus ada di Solo gitu ya. Tapi Solo akan selalu jadi tempat kamu pulang dan selalu memelukmu dan memberikan tangannya untuk kamu selalu pulang gitu. Terus ada juga lirik yang wow banget sih menurut aku. Tanpa harus lembur lagi, ke Gambir lagi Senin pagi. Tapi emang bener sih, setiap kali Shirley masuk pagi hari, hari Senin, itu kan masih dini hari saya berangkat ya. Nah, di daerah Purwosari itu kan banyak shuttle gitu ya, travel-travel gitu ya teman Pro 2. Nah itu setiap Senin pagi itu tuh rame, beneran serame itu. Dan perjuangannya juga luar biasa. Jadi aku mau memberikan apresiasi untuk kamu yang masih terus survive sampai sekarang. Kadang juga gak dirasa-rasain capeknya, gak cuma capek secara fisik tapi juga secara mental, pikiran ya. Karena harus terus nguras energi kamu untuk menyelesaikan semua yang memang menjadi urusan kamu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kalau lagi capek, it's okay, gak apa-apa, ambil nafas dulu, diem dulu aja, kasih badan kamu juga waktu untuk istirahat. Banyak-banyak memperdengarkan diri sendiri teman Pro 2, karena siapa lagi kalau bukan kamu yang mendengarkan diri kamu sendiri. Ya aduh, bagus banget sih lagu ini ya. Degapan Nadia mengalir menjadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan. Rasanya tuh kayak kalau ngomongin cukup adalah salah satu hal yang aku rasa menjadi kunci sih dari kedamaian, ketentraman, dan juga kebahagiaan. Seperti lagunya Adera, Catatan Kecil, yang mengingatkan untuk terus bahagia dengan apa yang dipunyai sama kita kalau mau hidup damai di dunia. Enjoy the song.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yes.
1: That one's not gonna make it.
2: Baby, let's go. Stay tuned di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat teman Pro 2, ada Mas Prapto. Pagi Mbak Shirley, semangat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih Mas Prapto, juga sehat-sehat, semangat buat hari ini ya. Ada Putra juga di pagi hari, hola, selamat pagi juga Putra di Solo Baru. Request lagu Juwita ya Kak, buat teman Bunda yang lagi masak, bantu-bantu. Ah, meski yang ringan-ringan. Oh, ada video nyiram, lagi nyiram tanaman ya. Oke, baiklah, bantu-bantu Bunda, salam buat Bunda. Lagunya abis ini Shirley puter ya, spesial buat Bunda yang lagi masak. Pagi ini masak apa Bunda? Bunda Ning, tuh kan hafal. Boleh, kalau mau kasih tahu juga masakannya. Boleh, Shirley lihat aja, gak minta deh, biar Putra bisa kenyang makan paginya. Tapi jangan kenyang-kenyang juga, masih pagi sih ya. Salah satu bunga kesukaan Bunda ini Kak, tapi tidak menghasilkan. Padahal tiap nyiramin selalu aku kasih air lebih lo. Kesel lo aku sama ini bunga, diumpetin aja kali ya Kak. Loh, jangan diumpetin, nanti makin gak bisa tumbuh dong ya. Bunga apa itu? Bunga apa ini? Shirley gak kelihatan banget soalnya. Tapi emang ada bunganya gitu? Ini bunga apa ya? Mana bunga anggrek lagi? Apa aku putar lagu bunga anggreknya memes aja ya? Enak loh. Gak bisa. Tapi bagus. Tanam bunga itu yang menghasilkan ya Kak. Seperti bunga sepatu gitu. Kalau sudah berbunga kan bisa kita pakai sepatunya. Gak bisa, udah lucu banget sih pagi-pagi ya, bener-bener dapat aja idenya tuh kalau buat bikin Shirley ketawa, makasih lo ya. Bunga sepatu, habis sepatunya dipakai. Iya sih, kalau mau keluar rumah, mau pergi, mau sekolah, pakai sepatu itu ya, sambil bawa bunga sepatunya gitu maksudnya kan. Iya. Tapi itu bunga sepatu emang, atau apa sih, aku nggak hafal-hafal banget deh kalau bunga sepatu. Tapi bunga sepatu dulu waktu sama waktu zaman saya SD itu tuh di tempat tetangga saya ada, sekarang udah nggak ada ya, dan itu suka aja lewat sana terus habis itu metik satu di bawah. Mana ternyata nggak boleh lagi. Mana dikejar tetanggaku lagi, enggak. Emang biasa dia tuh buat pagar rumah gitu, jadi boleh kalau emang mau ngambil atau mau ngapa main di situ pun juga boleh. Ditunggu lagunya segera Kak. Oke lah kalau gitu, mumpung lagi dengerin juga sama Bunda biar nggak kelamaan, biar makin happy pagi harinya. Lagu dari Rosa, Juwita.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

Where is my husband dari Ray? Nemenin kamu masih di spa deh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana? Kamu sudah berangkat aktivitas atau belum? Sambil aku kasih update-update aja deh. Teman Pro 2, kalau kemarin pagi kita sempat bahas yang namanya PS, GTA, terus juga sinetron zaman dulu waktu masih kecil gitu ya. Bagi sebagian orang, ya nggak? Tapi pasti tahu lah. Cuman kali ini aku mau kasih info terupdate aja juga. Karena cuaca itu emang lagi panas terik-teriknya. Tapi sekarang beberapa akhir ini tuh ada momen mendungnya juga, ya nggak? Tutupan awannya tuh ada kalanya tuh banyak juga, cuman nggak sampai hujan. Tapi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia itu udah sempat ada hujannya juga gitu. Tapi bukan kata putra ya di Solo Baru ya. Ternyata itu ngimpi ya, bener-bener sih. Aku dibohongin, sedih banget. Di TV kemarin saya sempat lihat berita kalau di daerah Depok ya, Depok, Jawa Barat sana tuh udah hujan teman Pro 2, sempat hujan lah gitu. Tapi kalau di tempat kita, di tempat aku itu belum hujan sama sekali sudah lama ini. Bagaimana di tempat kamu, boleh cerita? Nah, ini tuh ada sejumlah ilmuwan yang sekarang tuh mengalihkan perhatian mereka ke kawanan hiu di lautan. Nah, kenapa? Kenapa malah memperhatikan hiu, kawanan hiu? Karena ternyata itu menjadi salah satu cara baru untuk meningkatkan akurasi prediksi badai. Tapi kalau ingat beberapa akhir kemarin itu ada informasi seputar adanya hewan-hewan ya, seperti juga paus ya, paus atau apa gitu. Hewan-hewan ikan yang besar dan itu mereka tuh terdampar di pinggir laut, pinggir pantai. Sampai akhirnya mereka nggak bisa hidup, nggak bisa bertahan gitu ya. Itu sedih banget sih jujur. Karena nggak sekali dua kali aja teman Pro 2. Ya emang ini jadi perhatian secara global sih ya, yang namanya krisis iklim ini. Nah, para peneliti dari University of Delaware mulai melengkapi ikan hiu itu dengan sensor khusus untuk mengukur kondisi samudra secara real time sebelum badai menerjang posisi sebelum menerjang pesisir timur Amerika Serikat gitulah teman Pro 2. Canggih ya. Dan selama ini hiu itu kan sering di ibaratkan dicitrakan sebagai sosok yang menakutkan gitu ya dalam budaya populer lewat film gitu ya dan lain sebagainya. Tapi ya emang iya sih. Cuman aku pengen loh, pengen banget berenang sama hiu. Aneh emang ini anak.